0: Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi.
1: Ya, itu dia. Ha, kita baru saja dengarkan clipping audio daripada adik kita ni, namanya Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi, peserta untuk Top 5 Bintang Kecil 2026. Adik ini menuntut dalam darjah 4 di Sekolah Kebangsaan Taman Rakan Kajang, dan beliau menyimpan impian murni untuk bergelar seorang guru suatu hari nanti. Ya,
2: adakah Adam Shah ni akan bergelar juara Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya?
1: Ya.
2: Sama-sama kita nantikan pengumumannya bersama Kulin dan juga Anne. Mm-hmm. Dan penerbit Bintang Kecil 2026 ini, Ashila Ashura, bermula pada pukul 9.15 hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, mak ayah kena ready. Ya. Guru-guru pun kena ready. Mungkin adik-adik kita ni dah pergi sekolah. Mm-hmm. Tak dapat tahu. Mungkin surprise lah. Mm-hmm. Tapi rasanya kalau kat sekolah, cikgu dah boleh standby kot. Buka RTM Click dengan KLFM. Nanti bagi tahu anak murid ni yang dapat tu. Okay. Jom kita terus layan ini lagu daripada Wani Hasrita dengan Canggung.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Kau tak tengok bola.
1: Masih. Tim kita masih.
3: Brazil lah tewas lah.
1: Saya Spain.
4: Tim awal dah tewas.
1: Wow.
3: Brazil tak payah sebut lah. Brazil tak payah sebut lah.
1: Oh, patut dia Brazil. Kawan saya tu Brazil.
4: And
1: yeah. Siapa? Eh, saya dah lama terkeluar dah. Japan. Lama dah. Yeah. Samurai Blue.
3: Brazil.
1: Saya tengok bola. Saya tengok. Saya sokong Spain.
3: Tengok.
1: Yeah.
3: Alhamdulillah. Tapi Spain dah jumpa dengan Portugal.
1: Itulah tu. Tu memang susah sikit lah nak ramai.
4: Saya pasukan dah terkeluar dah Korea Selatan.
1: Wow, opa.
3: Tapi pasukan Asia beri saingan yang cukup hebat lah.
1: Betul.
5: Brazil ni banyak pula jangka dah terkeluar.
1: Kan, Brazil dah balik dah.
3: Brazil dah bungkus dah. Sekarang tengah buat sambal. Brazil.
2: Kena bola nanti eh. Kita sambil
3: bola. Ya, boleh.
2: Okey. Kita dapatkan perkembangan anda. Kalau di Sarawak, apa ceritanya?
3: Terima kasih, Ridwan dan juga Syafika. Sebenarnya, bermula hari inilah, satu perkongsian lah. Bermula hari ini, 6 Julai hingga 11 Julai, Miri akan menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitality bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026 bersempena dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan persidangan ini yang akan diadakan di Eastwood Valley Golf and Country Club.
1: Ya, dan acara global ini dianjurkan bersama oleh Sarawak Research Society, Responsible Borneo Reborn dan Curtin University Malaysia dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta beberapa organisasi pelancongan antarabangsa.
3: Ya, jadi persidangan ini akan menghimpunkanlah pakar industri pelancongan, pakar akademik, pengubah dasar, pertubuhan bukan kerajaan dan juga komuniti tempatan dari pelbagai negara bagi membincangkan masa depan pelancongan yang lebih mampan dan juga lebih bertanggungjawab lah.
1: Ya, dan kalau kita perhatikan untuk tema sambutan ini, inovasi digital dan interaksi manusia untuk impak bermakna melalui pelancongan bertanggungjawab yang menekankan gabungan teknologi digital seperti AI dengan sentuhan kemanusiaan bagi mewujudkan pengalaman pelancongan yang lestari dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.
3: Dan antara objektif bagi persidangan ini menggalakkan pelancongan mampan berkongsi penyelidikan dan juga amalan terbaiklah supaya mengukuhkan lagi kerjasama antarabangsa serta mencari penyelesaian inovatif untuk industri pelancongan di Sarawak.
1: Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini, bermula hari ini dengan bengkel pra persidangan di Curtin University Malaysia, sementara untuk persidangan utama akan berlangsung pada 7 hingga 9 Julai di Eastwood Valley Golf and Country Club.
3: Ya, betul lah. Manakala pada 10 dan juga 11 Julai nanti, para peserta ini akan mengikutilah lawatan ke lapangan di Taman Negara Niah, termasuklah Gua Niah yang memang terkenal lah dengan tapak arkeologi bertaraf dunia. Kalau kita perhatikan juga di Gua Niah ini, di sinilah ya sejarah pernah tercipta di mana ditemui rangka manusia moden tertua di Asia Tenggara yang berusia sekitar 40,000 tahun dan sekaligus menjadikan lokasi ini antara khazanah warisan paling penting di negeri Sarawak.
1: Ya, dan selain itu juga peserta turut berpeluang untuk melihat keindahan biodiversiti serta juga berinteraksilah dengan komuniti setempat melalui aktiviti pelancongan bertanggungjawab ini.
3: Dan selain itu juga turut diadakan juga Responsible Tourism Awards in Southeast Asia 2026 bagi mengiktiraf organisasi dan juga inisiatif yang memberi impak yang sangat-sangat positif lah kepada komuniti serta alam sekitar.
1: Dan antara kategori anugerah yang dipertandingkan ialah kepelbagaian budaya, adaptasi perubahan iklim, pelancongan regeneratif serta juga inisiatif komuniti dan kelestarian. Dan sekaligus ianya menggalakkanlah inovasi dan juga amalan terbaik dalam industri pelancongan.
2: Terima kasih. Itu dia sedikit perkembangan dari Sarawak. Okey, kita nak bagi peluang
3: kepada lain. Itu sahaja yang ingin kami kongsikan di Sarawak.
2: Okay, kita teruskan ke Kuala Lumpur.
6: Baik, terima kasih Ridwan. Baik, KLFM ingin kongsi mengenai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang mana telah berlangsung pada 4 Julai 2026 hari Sabtu yang lepas.
4: Ya, betul tu Anne. Dan sambutan kali ini sangat-sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab kita menerima hampir 100 orang peserta secara keseluruhannya. Dan kali ini kita menerima pelbagai bangsa, dan kalau kita boleh tengok adik-adik ini datang kan dengan berfashion bermacam-macam, dan selalunya kita nampak ibu bapa yang bersemangat hantar anak-anak mereka ke uji bakat, tapi kali ini ramai cikgu-cikgu yang menghantar anak murid mereka untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 ini. Dan seperti mana anda tahu, untuk hari pertama juri kita iaitu Raja Muhammad Syam Raja Saari merupakan pengarah muzik orkestra RTM, dan pastinya sangat mencabarlah untuk memilih adik-adik ni. Suara mereka sangat-sangat power.
6: Tapi debaran tu tak berhenti di situ saja ya. Selesai uji bakat 98 orang peserta tu, hanya 20 peserta saja yang berjaya melangkah ke peringkat saringan yang kami laksanakan pada pada hari Ahad 5 Julai iaitu semalam.
4: Ya, betul. Dan saringan ni bukan biasa-biasa, sangat luar biasa sebab mereka tak boleh menyanyikan lagu yang sama macam uji bakat. Dan untuk hari kedua ni kita memilih top 5 dari 20 orang yang terbaik ini. Dan untuk pendengar dan yang menonton SPM pada pagi ini, juri kita untuk hari kedua ada 2 orang merupakan iaitu Hadi Mas Mardi Muhammad Amin dan juga Awang Asila Abdullah, yang mana kedua-duanya mempunyai pengalaman luas dalam bidang seni suara dan muzik tanah air.
6: Okey, dan kemuncaknya pada saringan ini juga telah dipilih 5 peserta terbaik, dan kami akan umumkan siapa antara 5 kalangan peserta ini pada pukul 9.15 minit pagi hingga 10 pagi bersama saya dan Kulin dan penerbitnya Ashila Ashura.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak. KLFM tu dia sedikit perkembangan berkenaan dengan bintang kecil zon Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.
5: Pasti berdebar-debar adik-adik tu nak tunggu keputusan.
6: Ya,
5: sekejap je lagi.
4: Ya, betul.
2: Kita ke utara, Pulau Langkawi. Apa yang menarik di Pulau Langkawi?
5: Apa Ustaz yang seorang-seorang hari ini?
7: Ya, saya seorang-seorang. Tapi tak apa, dari Langkawi kita bawakan untuk anda mengenai musim buah-buahan sekarang ni kan. Memang sedap. Okey, sebab kita ada program Rambutan Trail, sebuah acara agro pelancongan bermusim yang diadakan sempena Agrofest Daerah Langkawi 2026. Dan acara ni telah berlangsung dari 1 hingga 4 Julai 2026 di Pejabat Pertanian Daerah Langkawi dengan menggabungkan aktiviti pendidikan pertanian, pesta makanan, rekreasi keluarga dan juga antara aktiviti utama petik dan bayar rambutan. Pengunjung boleh berjalan di laluan dusun yang disediakan untuk memetik buah rambutan segar terus dari pokok. Okey. Dan selain berambutan, ada pesta makan durian, kenduri durian dan juga gerai jualan pelbagai buah-buahan tempatan. Dan ada rambutan eksploris, sukaneka, juga larian santai berkonsepkan eksplorasi yang direka khas untuk keluarga. Okey, ada juga bengkel pertanian, sesi latihan praktikal seperti kursus cantuman pokok durian dan pengurusan tanaman. Dan ada juga jualan agro madani, pasaran terus dari ladang yang menawarkan hasil pertanian segar, anak benih pokok dan produk industri asas tani. Memang menarik, hari itu memang ramai sangat orang, macam-macam mau kata apa, buah-buahan yang dijual juga, yang mana ada rambutan, ada durian, ada cempedak, ada nenas. Memang segar dari ladang di Langkawi sendiri. Itu dia. Okey. Jadi ini memang sangat menarik lah. Memang kita yang mana squad ya untuk Bumi Langkawi FM pun turut berada di sana untuk memeriahkan lagi program itu, dan juga turut mengadakan kuis bagi bagi hadiah pada pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton di Agrofest ini. Tapi memang sangat menarik lah. Jadi Rizwan dengan Syafiqah suka makan buah, eh?
5: Suka. Suka. Sekarang ni memang berlombok-lombok. Ada sebiji RM1.
2: Ya, murah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kesemua rakan kita. Terima kasih, Pak.
6: Ya, sama-sama. Terima kasih, Ridwan dan Syafiqah.
1: Terima kasih, Rizwan.
2: Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan Suruhanjaya Tenaga.
0: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
8: KLFM. Ini

0: Sofia Adilia binti Erazi.
1: Ya, yeah, itu dah pasal top 5 bintang kecil 2026 yang kita tadi. Dah pun masuk yang nombor 3. Nora Sofia Adelia binti Ar-Razif atau nama panggilan manjanya Pia.
2: Hala comel, Pia, Pia. Yeah,
1: merupakan murid darjah 6 dari SK Putrajaya Presiden 91. Ini berwawasan tinggi untuk menjadi seorang business woman.
2: Wah, kita dengar suara dia pun memang yeah, suara perempuan yang berkarier.
1: Betul.
2: Okey, adakah Sofia Adelia ni akan bergelar juara bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Anda kena nantikanlah sama-sama bersama Anne dan Kulin nanti selepas utama 9 pagi. Kita akan bersama dengan penerbit juga,
1: betul,
2: Ashila Ashura. Kita nak umumkan siapa juara yang akan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
1: Ya, betul. Dan berbaki lagi 2 orang lagi yang kita nak kongsikan kepada anda siapa top 5 bintang kecil 2026 ini.
2: Yeah,
1: anda kena stay tune dan jangan tukar frekuensi lagi.
2: Betul.
1: Dan selepas ini kita nak berhibur dulu dengan lagu.
2: Jom kita layan dulu ini Wali Band dengan Gajah di Balik Batu.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Anywhere. 7.2 KLFM. Imbang KL.
1: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.

0: Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi.
1: Ya, assalamualaikum. Kembali bersama kami untuk Rentau Pagi KL. Tadi and baru saja mainkan clipping audio adik kita top 5 Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi Kulin.
2: Ya, betul. Dan anda rasa kan, adakah Adam Shah ni akan bergelar juara bintang kecil 2026? Siapa kau tahu kan, untuk peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sama-sama kita nantikan pengumuman bersama saya Kulin and Dayana dan juga penerbit bintang kecil.
1: Tak payah nanti. Sekarang ni kita dah bawa penerbit Ashila Ashura. Sebab tadi dari pagi dah kita dah cakap Jagi Sheila ada.
3: Kalau macam tiba-tiba tak ada,
1: saya akan umumkan sendiri.
3: Mungkin akan keluar berita dekat LFM. Memainkan perasaan
1: Bagaimana penerbit dengan uji bakat yang dah berlangsung selama sehari dan saringan 20-nya pada hari esokannya, hari Ahad kan? Mana semuanya perjalanannya lancar ke tidak?
3: Alhamdulillah sangat lancar. Dan kita tak sangka lah, orang kata sambutannya sangat-sangat luar biasa dan menggalakkan. Kita ingat macam yelah, hari Sabtu kita anjurkan uji bakat ni, mungkin ramai yang bercuti, nak buat itu, buat ini kan. Sekolah pun banyak aktiviti-aktiviti kan. Sekali pukul 8 pagi tak buka kaunter lagi, dah ada 10-15 orang yang menunggu untuk mendaftar. Bayangkan itu 8 pagi. Menjelang pukul 6 petang sampai kami ni terpaksa umumkan dekat dalam radio.
1: Betul.
3: Dekat auditorium. Cukup. Pendaftaran telah pun ditutup. Jangan datang lagi.
1: Itulah KBR pun mesej saya masa saya konti HMKL2 kan. And bagi tahu dekat orang ramai, kaunter akan tutup pukul 5 petang.
2: Betul.
1: Selepas 5 petang tidak akan dilayan.
2: Kalau kita boleh tengok kan, memang beratur panjang lah. Dan adik-adik yang datang ni pun bukan yang biasa-biasa.
3: Betul.
2: Luar biasa. Kalau buka mulut tu suara dia mantap.
3: Okey, itu baru buka suara nak bercakap. Belum lagi menyanyi. Kita tengok memang bukan sahaja ibu atau ayah sahaja yang bawa anak-anak ini, tetapi sekolah-sekolah menghantar wakil, iaitu guru-guru mereka yang membawa anak-anak murid mereka. Ada yang bawa sampai 5 orang untuk satu sekolah, ada yang bawa 2-3 orang. Jadi sebenarnya selain daripada kita nak mencukil bakat adik-adik kita ni dalam nyanyian, kita juga nak mengajak adik-adik kita ni supaya mereka ini boleh berhadapan dengan orang ramai. Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu-cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki, memang suara pun sedap, persembahan baik, adalah yang terpilih.
1: Itulah macam Kulin bagi tahu kan, yang datang dua hari lepas tu fashionnya pelbagai. Jadi kita nak tanyalah kepada penerbit dia kan, adakah penampilan pakaian tu akan diambil kira dalam untuk jadi wakil oleh persekutuan ni, penerbit?
3: Okey, sebenarnya kita tahu bintang kecil ini dari dulu sampai sekarang memang kita mencari mereka yang berbakat dalam nyanyian.
2: Betul.
3: Cuma peredaran zaman, kita memilih juga kalau dia ada kelebihan dari segi untuk menjadi seorang penghibur. Sebab walaupun mereka ini usianya masih kecil, tetapi kanak-kanak ini dia ada satu tarikan ataupun aura bila berada di atas pentas itu. Bukan saja suaranya sedap, tetapi teletahnya apabila nak buat persembahan tu menarik minat juri, menarik minat audiens kita. Tetapi pakaian itu tidaklah kita kata okey, ada markah untuk permakaian. Tidak ada. Mereka boleh pakai apa saja. Sebab ada yang datang tu pakai baju sukan, baru balik dari koko ataupun aktiviti sukan hari sekolah. Tak apa, tapi suara meletup.
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya bila pemakaian kita itu cantik, bukanlah markah diberikan. Cuma kita sendiri, adik-adik itu rasa macam lebih yakin apabila orang tengok, wah cantiknya. Itu orang kata memainkan peranan,
1: bagi dia semangat lagi.
2: Betul. Tapi sebenarnya kan, sebenarnya bagus untuk adik-adik ni menyertai uji bakat yang macam ni. Sebab mereka boleh memupuk semangat. Lepas tu mereka ni, orang kata dapat bergaul dengan orang yang berpengalaman.
3: Betul. Okey, satu segi lagi, bonding antara keluarga.

0: Budiman, Haji Arsyad juga ada lagu hujan. Sebenarnya mereka lebih banyak memilih lagu-lagu lama lah.
1: Jadi lagu-lagu yang dipilih tu pelbagai lah ya.
0: Betul.
1: Dan juga mungkin ada lagu yang orang kata killer song atau lagu yang tepat lebih bagus lah kot, Pun Abid.
0: Sebenarnya untuk uji bakat kita, kebanyakan anak kita, adik-adik kita ni memilih. Kalau kita tengok peratusan tu, mereka banyak menyanyikan lagu Ara Johari yang bertajuk Menjaga Jodoh Orang Lain. Dan juga lagu ini, lagu Adira,
1: Sayang
0: Orang Yang Sama itu.
1: Itu semua lagu tema DJ AP Syafiq.
0: Okey, nasib baik AP tak jadi penerbit.
1: Nasib baik. Okey, hari ni saya nak main satu lagu. Lagu ni bekas juara Bintang Kecil kita tahun 2023.
0: Baik.
1: Lagu daripada adik Iman Darwish dengan Nak Apa Lagi.
0: Dia ada datang.
1: Itulah semalam. Jadi kita main lagu dia.
0: Boleh.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Muhammad Takif bin Muhammad Tajudis.
1: Ya, itu dah peserta Top 5 Bintang Kecil 2026 yang kita dapat pada hari Sabtu, hari itu. Dan tidak kurang hebatnya, Muhammad Takif bin Muhammad Tajudin. Dan Takif ini ialah murid darjah 5 dari Sekolah Kebangsaan Sultan Abdullah yang beraspirasi untuk menjadi seorang guru muzik pada masa hadapan. Yeah,
2: adakah Takif ni akan jadi wakil Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Okey, Sheila, kita nak tanyalah sepanjang sesi uji bakat kan, Sheila. Adakah terdapat persembahan atau momen yang betul-betul lah mengejutkan bukan saja penerbit, juri dan orang ramai lah?
1: Betul.
3: Adalah juga semalam tu, tapi kita simpan lah. Kalau mungkin ada yang tengok live kita tu, boleh tahu. Cuma saya nak bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okay, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga. Katanya, hai, assalamualaikum, tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi, untuk MSE, katanya anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, lepas tu Yusri Mau katanya harap Adam dapatlah dia bersertai dan comel. Lepas tu Saiful Empire juga, ada yang tanya dah umum ke? Belum.
2: Sabar.
3: Itulah antara komen-komen. Ada yang sanggup cuti sebab nak dengar siapakah yang terpilih.
1: Semangat yang macam tu yang sebenarnya kita nak. Tapi lah kan, nak tanya juga penerbit, ada tak kriteria utama yang dicari oleh pihak penerbit ketika memilih peserta ni? Nak cari dari segi suara ke, personality ke, ada ataupun ada aspek lain macam penghayatan ni nombor satu?
3: Okey, sebenarnya juri kita memilih peserta-peserta ini dari segi vokal. Okey, vokal memang peratusannya memang tinggilah. Kita tahu bintang-bintang yang dilahirkan di RTM memang suaranya nombor satu. Lepas tu penghayatan adik-adik kita, bagaimana apabila mereka menyanyi ni, mereka menghayati lagu tu, mereka faham macam mana nak bawa. Contoh kalau nyanyi lagu sedih, macam mana mereka menghayati kesedihan tu. Okey, yang ketiga pula, maka diberikan dari segi persembahan lah. Persembahan ni, cara mereka mempersembahkan nyanyian itu, mungkin ada yang terbang ke, yang duduk ke, yang pergi ke kiri ke, pergi ke kanan ke, dia boleh menguasai pentas tu. Itu antara markah-markah yang diambil kira untuk memberi markah kepada peserta kita. Jadi yang nombor satu adalah vokal.
2: Maknanya kelima-lima top 5 ni adalah semua ciri-ciri kriteria yang Shell bagi tahu tadi.
3: Betul-betul ada semuanya. Sebenarnya 20 peserta ni, bila kita umumkan tinggal top 5, saya memang jujur cakap lah, duduk dekat tepi stage tu, saya menangis tak berair mata lah.
1: Menangis saya, gembira lah.
3: Sedih. Gembira. Cuma bila kita faham, bila kita berada di situasi adik-adik 20 orang ni, bila nama mereka diumumkan tidak berjaya seorang-seorang, rasa sedih sebab mereka pun berhempas pulas. Untuk memberikan yang terbaik. Tapi itulah kehidupan. Memang apa pun, ada menang, ada kalah, ada yang terpilih, ada yang tidak.
1: Ya, kena terima dengan hati yang terbuka lah orang kata kan.
3: Betul.
1: Okey, kita nak sambung lah kan. Untuk peserta yang mempunyai suara yang baik tapi tak terpilih kan, apa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan dalam situasi yang macam tu?
3: Okey, sebenarnya bila kita buat siaran langsung dan orang boleh melihat dan menonton, kan, banyak juri-juri yang ada lah. Juri-juri yang tidak berdaftar memberikan komen-komen, katanya, eh, kenapalah dia ni terpilih, suara tak sedap pun, apalah juri ni, eh, apalah KLFM ni, kenapa pilih itu, kenapa pilih ini. Memang biasalah tu, kita pun kalau kita letakkan diri kita sebagai netizen, kita akan cakap kenapa ya. Tetapi sebab tu kita setiap ada kali ada pertandingan, ada juri.
1: Betul.
3: Juri itu dah ada lesen, dah didaftarkan, dah ada kebolehan, ada pengalaman. Maka keputusan juri itu sememangnya itulah yang mutamat.
1: Betul.
3: Kita ni, telinga kita ni dah sedap dah ni, tapi juri dia boleh tahu suara tu nyaring tang mana, suara tu terkehel tang mana,
2: not jadi, mana tak sampai.
3: Jadi bila orang kata, eh, dia ni nampak terbaik, kenapa tak pilih? Yang ini kenapa tak okey tapi terpilih? Jawapan dia adalah juri. Juri bukan biasa-biasa.
1: Betul.
3: Juri memang lebih 30 tahun, lebih 40 tahun dalam bidang Orang kata seni muzik.
2: Yeah. Okey, ramai yang sekarang ni dekat dalam live yang dengarkan sekarang ni ternanti-nanti. Mm-mm. Nak tahu keputusan, tapi sebentar saja lagi kita akan umumkan. Kita nak layan lagu lagi eh.
3: Layan lagu okey. Okay.
2: Ada satu.
3: Ada komen? Satu ni, komen pada ibu, ibu nombor geliran anaknya 1008. Tapi tidak terpilih. Namanya Syahima Ilna. Kata terima kasih KLFM, pengalaman bagus untuk anak saya.
2: Ya. Yeah. Tahniah ibunya menerima dengan lapang dada. Betul. Apa ni yang kita mahukan?
1: Sebenarnya baguslah benda tu. Sebab orang kata masuk pertandingan ni kita taklah menjangkakan menang saja. Dengan kekalahan ni boleh mengajar anak kita lebih lagi dari segi semangat, dari segi banyak benda sebenarnya.
3: Okey, saya pun ada juga dulu kecil-kecil pertandingan lah kan. Saya ingat pertandingan yang saya nyanyi tu, cikgu tu dengar suara saya, dia dah tahu dah saya boleh menyanyi. Dulu masa sekolah, sekarang ni tak lah kan. Dia kata memilih untuk pertandingan nasyid.
2: Lagu apa tu?
3: Masa tu tak ada lagu.
2: Tak ada lagu
3: dia
2: eh?
3: Macam ni, dia suruh saya buat macam ni.
2: Itu
3: nasyid tak ada lah. Nasyid dia sopan lagi lah. Dia kata okay, dia bagi semua ini pengalaman lah. Dulu punya 30-40 tahun yang lalu kan. Okay, semua murid saya nak dengar sebut macam tu kan. Saya pun macam okay, lepas.
2: Dia tahu dah. Nampak? Masu dah.
3: Nampak? Maksudnya itulah maksudnya. Orang ni kalau suara sedap, dia sedap.
1: Jadi sekarang ni, Ashila Ashura nak cakap suara dia sedap dari kecil lagi.
2: Sedap.
1: Alhamdulillah.
3: Kita semua sedap sebab tu kita jadi DJ. Okay, lagu.

Sofia Adilia binti Erazi. Renta Pagi KL.

0: Nur Alicia Sofia binti Muhammad Hanafi.
1: Ya, itulah dia antara top 5 kita pada pagi ni. Nur Alicia Sofia binti Muhammad Hanafi yang merupakan seorang pelajar di Sekolah Kebangsaan Cepor. Sofia, Nur Alicia Sofia atau lebih mesra dikenali sebagai Sofia yang berada sekarang ini darjah 4.
2: Dan anda predict, adakah Alicia Sofia ini akan bergelar juara Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Sama-sama kita nanti kan pada pukul 9.50 nanti. Tapi itu sabar dulu, kita simpan dulu kemenangan tu. Kita nak tanyalah penerbit kita ni kan. Okey, apa pandangan seorang penerbit lah tentang seseorang yang lepas ke top 5 dengan yang tak lepas, yang hampir berjaya sebenarnya?
3: Okey, sebenarnya saya pasti mak ayah sebenarnya dah susun atur dah untuk anak-anak ni. Bintang Kecil ini, uji bakat ni adalah salah satu plan mereka juga. Bila mereka tidak berjaya untuk Bintang Kecil, saya tahu mak ayah ataupun cikgu dia dah atur dah, kita pergi ke pertandingan lain pula. Kita cuba yang lain pula. Ini bukanlah satu-satunya pertandingan untuk anak-anak kita ataupun adik-adik kita masuk sebenarnya. Jadi selepas habisnya satu-satu uji bakat, memang akan ada mereka ini yang pergi kelas vokal contohnya. Bila masuk uji bakat ni, baru kita tahu anak kita ni ataupun pelajar kita ni lemahnya di mana. Dan saya memang pasti selepas setiap uji bakat, bukan di KL sajalah, untuk mana-mana uji bakat, kita boleh tahu anak kita ni lemah dari segi bagaimana nak berinteraksi dengan orang. Kita hantar kelas begini. Kalau vokal, hantar kelas vokal. Jadi saya rasa selepas kita umumkan untuk siapa yang terpilih untuk Kuala Lumpur ini, mereka yang menyertai uji bakat ini akan teruskan menghantar anak mereka untuk kelas-kelas vokal dan sebagainya.
1: Yes, lagi belum cukup umur 12 tahun tu, boleh je tiap-tiap tahun cuba lagi dan cuba lagi. Nanti lama-lama dia jadilah hebat.
2: Jangan berputus asa lah orang kata kan.
3: Cumanya kita punya uji bakat kali ini, penyertaannya bukan saja dari Kuala Lumpur tau. Ada yang datang dari Perak, dari Seremban, dari Johor pun ada. Salah seorangnya adik Cinta Suci, dia pernah mewakili Johor selama 2 kali tak silap saya. Dia datang ke Kuala Lumpur untuk diuji bakat. Jadi terima kasih kepada adik Cinta Suci, walaupun tidak terpilih antara 20 yang terbaik, awak memang dah terbaik dah. Walaupun tak menjadi pilihan untuk mewakili negeri yang kita mahukan, tetapi kalau di luar tu memang dah popular dah adik Cinta Suci ni. Sentiasa main apa orang kata, band dengan ayahnya. Jadi tak apa, teruskan minat dalam bidang nyanyian.
1: Debaran makin terasa ni. Kita dah nak sampai dekat-dekat dia, tapi sabar dulu. Sebentar lagi penerbit kita akan umumkan siapakah yang bakal mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk Bintang Kecil 2026.
2: Saya tak sabarlah nak tahu.
3: Ada ramai ibu ayah yang anaknya tidak terpilih juga. Contohnya Syarila. Dan banyak juga ibu ayah yang komen dekat sini. Okey, contoh Syarila ni anaknya 1073. Lepas tu yang lain-lain pun ada juga. Semua mengatakan terima kasih KLFM, pengalaman yang sangat berharga untuk anak-anak kami. Alhamdulillah kan. Maksudnya itulah dia, pendedahan dan juga masa yang terluang itu diisi oleh benda-benda macam ni. Cuma itulah, bila saya tanya tadi, mungkin anda yang tengok live sekarang ni di TikTok kita, saya suruh mereka undilah. Rasa-rasanya
1: undi?
3: Undi mulut lah, undi tulis lah kan. Maksudnya, siapakah yang bakal terpilih ni? Adakah adik lelaki atau adik perempuan?
2: Buat hashtag lah, buat hashtag.
1: Tapi sedikit lah daripada Sheila kan, nak bagi tips ke adik-adik kita ni, nanti next nak datang uji bakat Bintang Kecil, apa yang perlu mereka bersedia, macam dan persediaan?
3: Okey, mengikut pengalaman kita semua kan, kebanyakan bahagian produksi lah terutamanya yang mengajukan pertandingan ni, kita memang tekankan untuk mereka yang nak menyertai pertandingan apa sekalipun, terutamanya bidang nyanyian ini, lagu, pemilihan lagu tu sangat penting. Lagi-lagi ini adalah Bintang Kecil. Bintang Kecil, kita tahu anak-anak kita memang dia ceria, dia happy kan. Jadi mungkin lagu-lagu yang bersesuaian lah dengan anak-anak kita ni. Sebab bila kita salah pilih lagu, suara kita sedap pun kita tak boleh pi.
2: Itu
3: yang pertama, jangan salah pilih lagu. Yang keduanya, sebelum hadir mana-mana uji bakat, mungkin kita boleh hantar anak-anak kita ni pergi sikit lah belajar vokal. Kalau tidak mampu untuk mengeluarkan kos untuk membuat kelas bersama dengan guru, ada cara dekat sekolah pun ada. Mak ayah pun boleh belajar melalui YouTube. Tengok teknik apa-apalah dalam bidang nyanyian ini. Jadi pucuk pangkalnya, jangan salah pilih lagu.
2: Ya, jadi kepada ibu bapa semua, kena ambil cakna lah tips-tips yang penerbit kita bagi ni. Ini antara penerbit yang top di KLFM. Okay. Tapi sebelum kita nak umumkan, sebelum kita nak umumkan pemenang top 5, sebentar saja lagi, kita nak berhibur dulu dengan lagu.
1: Ini Alpha dengan Mona Lisa.
2: Rentak bagi KL.

0: Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi.
1: Ya, itu dia antara top 5. Tapi bukan dia. Kita masih lagi menantikan siapakah yang akan bekal menjadi wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk Bintang Kecil 2020.
2: Pagi ni saya agak berdebar-debar. Sebab apa? Sebab saya pun tertanya-tanya. Siapakah antara 5 tu yang terbaik,
1: itulah
2: yang paling terbaik?
1: Saya nak tanya juga, kenapa Kulin berdebar-debar? Adakah Kulin ni mak ayah kepada peserta?
2: Saya nak jadi fans nombor 1. Bila kita dah dewasa ni, kita nak bagi semangat lah dekat adik-adik ni supaya lebih maju jaya, orang kata. Sebab tu saya berkobar-kobar nak tahu.
3: Berkobar-kobar. Okey. Mereka pun berdebar. Anda yang mendengar di kita frekuensi 97.2 pun berdebar. Yang mendengar kita di RTM Klik pun berdebar. Kami pun berdebar. Saya lagi Dugdak.
1: Kita kat sini memang menanti-nantikan siapakah yang bakal menjadi wakil wilayah Persekutuan. Pendapat dah seram, kita lagi seram. Mak ayah dalam live ni pun ternyata siapakah antara Noor Irene, Natasha, Muhammad Adam Shah, Sofia Adelia, Muhammad Takif dan juga Alia Sofia. Siapakah antara mereka ni akan menjadi wakil tunggal wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya?
3: Okey, di antara 5 ini, 3 perempuan, 2 lelaki. Okey. Jadi yang kita pilih ini sebulat suara. Tidak ada yang membantah. Tidak ada itu, tidak ada ini. Makanya, saya harap anda semua yang sedang menonton, yang mendengar, kita sama-sama doakan agar wakil yang dipilih ini dapat mengharumkan nama Kuala Lumpur. Sehingga ke akhirnya,
2: InsyaAllah,
3: dapat membawa lagu itu sahaja.
1: Okey, kita nak dalam kiraan.
3: Nanti
1: lah. Ada lagi.
2: Saya dah boleh tepuk gendang kan ni.
3: Dua orang lelaki ini tidak terpilih.
1: Okey.
2: Okey.
3: Bermakna kita tolak dua lelaki ini. Okey, kita ucapkan tahniah kepada adik kita, dua orang lelaki top 5 ini, Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi dan juga Muhammad Takif bin Muhammad Tajuddin. Penyertaan anda sehingga ke tahap ini dah terbaik.
2: Ya, betul.
3: Yang dipilih adalah perempuan. Sebenarnya mestinya ada 3, iaitu Noor Irene Natasha binti Noor Izam, Noor Alisha Sofia binti Muhammad Hanafi dan juga Noor Sofia Adelia binti A. Razif.
2: Ya.
3: Jadi dengan ini perempuan lah kan. Maka saya ingin umumkan sebagai penerbit Bintang Kecil 2026, dengan ini kita umumkan anda yang terpilih, iaitu sekejap, takut salah. Kita tengok dulu. Betul eh?
1: Bos, betul lah.
3: Balik bos eh? Berdebar-debar jantungku.
1: Semua tengah panas.
3: Okey, betul. Okay. Baik. Bos tak nak masuk? Cakap. Bos lah.
2: Bos, selamat masuk. Sebenarnya ada bos kita dekat sini.
4: Saya bergetar ni.
1: Baik. Sekarang ni kita ada pengurus KLFM untuk mengumumkan siapakah yang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Betul.
1: Jadi, siapakah? Siapakah
2: bos? Okay.
1: Siapakah?
4: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Noor Sofia Adelia binti A. Razi. Tahniah.
1: Tahniah kepada adik kita.
3: Okey. Adik Noor Sofia Adelia, usianya 12 tahun. Sengit-sengit pula kamera ni kejap. Angle tu kena betul tau. Okey, saya nak meredakan kan. Okey, adik ini merupakan sekolahnya, mewakili sekolahnya
2: SK, iaitu Putrajaya
3: Prisin 91 lah. Jadi tahniah, ramai yang ucapkan tahniah kepada adik kita yang pakai baju pink semalam tu. Kakak Kin kata tahniah Noor Sofia. Semuanya ucapkan tahniah. Jadi itulah dia sebulat suara. Sekali lagi untuk anda yang baru masuk ke TikTok live kita, yang baru mendengar KLFM, inilah dia anak kami, adik-adik kami di KLFM yang akan mewakili Kuala Lumpur ke debaran Bintang Kecil Semenanjung, iaitu adik Noor Sofia Adelia
2: binti R.
3: Binti
1: Razi. Dan tahniah kepada adik Sofia Adelia. Dan terima kasih juga pada pengurus kita yang baru saja mengumumkan. Inilah dia adik kita yang akan bakal mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Ya, juga. Tak lupa juga nak ucapkan kepada adik-adik yang dah pun menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026 ini. Anda sangat-sangat terbaik dan tahniah sebab sampai ke peringkat yang ini. Walaupun tak terpilih, masih lagi ada uji bakat yang lain yang anda boleh ceburi lagi.
1: Okey, akhir kata daripada penerbit kita hari ini.
3: Jadi kepada ibu, ayah, family Nur Sofia Adelia ini, sudah anda bersedia untuk bersama saya, penerbit Ashila Ashura, dan juga warga kerja KLFM. Jadi kita akan sama-sama nantikan. Dan juga tahniah kepada semua peserta, kepada ibu, ayah, kepada guru-guru, kepada penjaga yang membawa anak-anak, bukan sekadar top 5 ini, tetapi yang datang hadir uji bakat pada hari Sabtu yang lalu. Anda semua memang terbaik. InsyaAllah kami sentiasa mendoakan agar anda semua ni berjaya, sebab masa anda panjang lagi.
1: Kita nantikan nanti pada bulan September nanti untuk debaran Bintang Kecil. Dan selepas ini Mimi Wala akan temankan anda di Hai Hai KL. Saya dengan Kulin nak mengundurkan diri. Sampai sini saja untuk rentak pagi KL kita hari ini.
2: Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu nyanyian.
1: Ini One Nation MC dengan Raja Gele.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.
2: Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Bye-bye.
5: King apa? King Kong. King Kong kepala hutan kau. Akulah keturunan darah.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham terdahulu perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.

Kak dengan Sarah Suhairi dan juga Alfi Zumi dengan Sah Setia Akhir Hayat. Membuka tirai Hai KL untuk hari Senin 6 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami wala di mana juga anda berada. Mendengar kami melalui frekuensi 97.2 MHz juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih juga nak diucapkan kepada Kulin dan juga and Diana yang dah pun berlalu teman ke anda untuk rentak pagi KL seawal pukul 6 pagi tadi. Dah pun diketahui siapakah yang mewakili Kuala Lumpur dalam debaran Minta Kecil Peringkat Semenanjung yang akan diadakan awal bulan September nanti. Sudah tentulah kita nak ucapkan tahniah kepada adik Nur Sofia Adilia binti Erazi. Tahniah kerana berjaya membawa nama Kuala Lumpur nanti untuk debaran Minta Kecil. Dan apapun sekarang ini di TV OK sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia 2026 antara Mexico dan juga England, yang mana kita ketahui untuk separuh masa pertama tadi England telah pun mendahului dengan 2-1 dan mereka sekarang beraksi dalam separuh masa kedua. Bagaimanakah kesedahannya? Ada yang kecewa hari ini sebab Brazil kalah dengan Norway awal pagi tadi. Jangan putus asa, jangan mudah kecewa. Banyak lagi tim yang boleh kita sokong, okay? Baik, terus berhibur menerusi Hai KL. Kita ada Khalif Baskers dan juga Faizal Tahir dengan Buta, juga Blackpink dan juga Selena Gomez dengan Ice Cream, dan juga ini dia Ratu Balkis dan juga Mimi Fly dengan Buaya. Menghiasi ruang udara Hai KL. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cream.
1: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru.

malam tadi memang hujan lebat kat Kuala Lumpur. Ada setengah-setengah kawasan yang kabarnya banjir kilat. Kita harapkan moga semuanya dipermudahkan urusan hari ini. Pagi-pagi memang ramai yang bawa kereta memandangkan malam tadi hujan kan. Jadi apapun keadaannya, kita harapkan moga dipermudahkan segala urusan. Dan sekarang ni yang tengok bola Mexico antara England ni takut, kita tahu. Sekarang ni Mexico diberikan penalti kerana salah seorang playernya dijatuhkan di dalam kawasan penalti itu. Dan Mexico menambah lagi satu gol menjadikan sekarang ini jaringan Mexico 2, manakala England masih lagi 3. Gol yang ketiga daripada England tadi hasil rembatan Harry Kane, juga penalti pada minit ke-60. Apapun keadaannya, masih ada waktu lagi untuk separuh masa kedua ini antara Mexico dan juga England. Anda yang mungkin tak dapat menonton, kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke masa. Okay? Baik, terus berhibur menerusi Hai Hai KL. Kita ada Bang Fiz dengan Extravaganza. Juga satu lagu Hindustan bakal menyusul dengan lagu 2J Dekato. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Adira Suhaimi. Antara lagu yang popular di kalangan adik-adik kita yang datang untuk uji bakat dan juga saringan Bintang Kecil 2 hari semalam. Okay? Terus bersama dengan kami, Hai Hai KL. Ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

lagu ciptaan Adi, lirik oleh Era Fazira. Persembahan Era Fazira dengan Pertemuan. Pertemuan. Kadang-kadang kita tak terduga jalan-jalan jumpa, macam kenal lah. Siapa? Kadang-kadang kita terlupa nama tapi muka memang kita akan ingat. Kerana otak kita ni, kita dapat merakam gambar terlebih dahulu. Kalau nak sebutkan nama tu memang agak-agak lupa lah. Itu biasa. Baik, apapun terima kasih untuk anda yang terus bersama. Perlawanan antara Mexico dan juga England kini masuk lebih kurang 4 minit terakhir, dengan England masih mendahului Mexico 3-2. Namun kelebihan satu gol ni belum cukup untuk membuatkan penyokong England menarik nafas lega. Apatah lagi mereka terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Gerald Kuansah dilayangkan kad merah pada minit ke-54. Mexico kini berada dalam situasi all out attack. Mereka tak ada pilihan lain selain memburu gol penyamaan untuk menghirit perlawanan ke masa tambahan. England pula dijangka lebih banyak bertahan dan mengharapkan serangan balas pantas bagi mematikan terus cubaan ataupun cabaran Mexico sendiri. Kalau kita lihat statistik gol, Jude Bellingham menjadi watak utama England dengan dua jaringan dalam tempoh hanya 2 minit pada minit ke-36 dan minit ke-38. Dua gol pantas ini mengubah rentak perlawanan dan meletakkan England di landasan terbaik sebelum Harry Kane menambah gol ketiga menerusi sepakan penalti. Apapun, kita masih menunggu bagaimanakah kesudahannya antara Mexico dan juga England. Terus bersama dengan kami, kita ada lagu daripada Persembahan Betokai dengan Janjimu, juga daripada Khalifah dengan Kisah Satu Cerita, dan juga lagu ini Persembahan Crystal dengan Cinta Tiga Segi. Terus bersama dengan kami menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Dan dengan suara James Arthur dan juga Anne Marie dengan Rewrite the Stars baru saja berlalu menemani anda menerusi Hi-Hi KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua Hi-Hi KL hari Senin 6 Julai 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dan England berjaya menempas slot ke suku akhir selepas menewaskan Mexico 3-2. Dalam satu aksi yang penuh debaran. Walaupun kehilangan seorang pemain akibat kad merah pada minit ke-54, skuad Three Lions tetap berjaya mempertahankan kelebihan hingga whistle penamat. Dan ini bukan sekadar kemenangan, tapi kemenangan yang menunjukkan karakter sebuah pasukan yang tahu bagaimana untuk bertahan di bawah tekanan. Kalau nak pilih pemain paling berpengaruh, sebentar tadi, nama Jude Bellingham mesti berada di senarai teratas lah. Dua gol dalam tempoh hanya 2 minit pada separuh masa pertama. Kita baru je nak, yeay, gol pertama tadi kan tiba-tiba, gol lagi, yeay lagi kan. Dan ini memberikan England kelebihan besar sebelum Harry Kane menambah jaringan ketiga menerusi sepakan penalti. Walaupun Mexico bangkit dan merapatkan kedudukan kepada 3-2, England berjaya bertahan hingga ke tamat perlawanan. Okay? Untuk perlawanan yang seterusnya ni, nanti saya akan kongsikan. Kita berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita ni. Shahima Elina nakkan lagu persembahan Nurul dengan Kerana Terluka. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Shah 84 nakkan lagu persembahan Ziana Zain dengan Korban Cinta. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik. Nakkan lagu ini persembahan The Messies dengan Dengarlah Bintang Hatiku. Terus bersama dengan kami menerusi pilihan Hi Hi KL. Ini baru KL.

до революції серед русня. Серед вас мультитоскар феномена Кіні, Пантаспочі та Альпалі Морпресіч, Кіні Кабалі. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maximum

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2.

MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Nominations, salah satu lagu FIFA 2026 daripada 21 Savage. Lagu Mexico, sempena Mexico kalah tadi. Jangan putus asa ya. Ada banyak lagi tim yang kita boleh sokong eh. Ada yang tanya dekat Raja, lagu apa ni? Lagu Mexico dek. Ah, Mexico dah kalah tadi. Kita mainkanlah lagu Mexico ya. Baik, next game. Untuk pusingan ke-16 ni, kita ada Portugal dan juga Spanyol yang akan diadakan di Stadium Dallas pada pukul 3 pagi. Manakala Amerika Syarikat akan bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi esok di Stadium Seattle. Okey, untuk pusingan ke-16. Apa ramalan anda? Lepas Brazil tumbang kepada Norway tadi, rasa macam seri sangat nak confident eh. Bola ni bulat eh. Kalau boleh nak diramalkan peluang untuk menang, pada saya mungkin Spanyol 55% ataupun mungkin Portugal 45%. Boleh dikatakan perlawanan yang seimbang dalam pusingan ke-16 ni. Spanyol terkenal dengan penguasaan bola dan juga kesabaran membina serangan. Portugal pula lebih direct dan sangat berbahaya jika ada ruang untuk counter attack. Kalau Portugal berjaya mengekang midfield Spanyol, mereka ada peluang untuk buat kejutan. Antara player yang mungkin menjadi tumpuan ada Lamine Yamal, Pedri untuk Spanyol. Untuk Portugal ada Rafael Leao, juga ada Bruno Fernandes ataupun Bruno Neves. Okay, selain daripada Ronaldo lah kan. Game ini mungkin berpotensi untuk sampai ke masa tambahan. Kalau macam Amerika Syarikat dengan Belgium, peluang menang mungkin Belgium 60%, Amerika Syarikat mungkin 40% lah. Belgium lebih berpengalaman di pentas besar, Amerika Syarikat pula punya stamina dan juga pressing yang tinggi. Kalau Belgium gagal mengawal tempo permainan, Amerika Syarikat mungkin boleh ambil kesempatan melalui serangan balas. Antara player yang mungkin menjadi perhatian, Jeremy Doku dan juga Luis Openda dari Belgium. Dan bagi Amerika Syarikat ada Christian Pulisic dan juga Sebastian Berhalter. Okay? Saksikan sendiri. Saya tak sabar nak tunggu Portugal dengan Spain. Gitu eh. Baik, kita teruskan lagi lagu-lagu pilihan Hi Hi KL. Kita ada KRU dengan Ganas, juga kita ada Mojo dengan Dahsyat. Dan ini lagu yang telah pun dipilih oleh Acap ataupun Muhammad Ashad. Nak dengar lagu Persemaian Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka, menghiasi ruang udara Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Hai dengan Cheerleader baru saja berlalu menemani anda menerusi Hai KL 11.48 minit pagi. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai. Ada mak-mak yang baru balik daripada market tu. Orang utara tak sebut pasar, orang utara sebut market. Baik apapun, saya nak berikan sedikit tip jimat belanja dapur. Pastikan anda rancang dan ikut senarai semak barang keperluan. Bandingkan harga dengan aplikasi Price Catcher. Rebut peluang penjimatan berganda melalui program jualan Rahmah Madani yang berhampiran dengan anda. Pilih barangan jenama pasar raya ataupun house brand yang lebih murah tapi kualitinya setanding, dan rancang awal keperluan juadah masakan bagi mengelak pembaziran. Kadang-kadang kita dalam kepala ni kita dah fikir dah ayam tu nak masak kicap. Tukarlah. Macam susah sangat nak masak ayam kicap. Tu kan. Goreng je lah. Tiba. Mudah . Apapun keadaannya, kita sebagai ibu-ibu lah terutamanya kan, yang hari-hari masak tu mungkin kena lebih kreatif. Ada yang kata, apa ni, nak masak apa . Sampai dah tak tahu dah nak masak apa. Kalau nak borak-borak santai sambil layan lagu di live TikTok ni, boleh tanya jugalah apa yang mak-mak kat rumah tu masak . Mungkin boleh beri idea kepada mereka yang mungkin bekerja sepanjang hari ni, malam ni nak masak apa. Gitu. Baik, apapun kita nak terus berhibur menerusi Hai KL. Kita ada Alpha dengan Tiada Pengganti. Juga kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kumbang Bunga. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Mat Berber. Nakkan lagu ini persembahan Arlandi Academy dengan Langit Tak Bertiang. Terus bersama dengan kami menerusi Hai KL. Ini baru KL.

Katy Perry dengan Harley's in Hawaii. Baru saja berlalu menemani anda menerusi Hai Hai KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada 18 mata memandang bantu saya tapping screen sampailah kita end live nanti. Kita ada Dela 90, Teha Yusof, Hazelnut, Farah Senik, Mawar, Onizuka Ikechi, Papa Americano, juga ada Farizul Hisham, Linda Wati, Mazatul Irda, Zarul, Siti Rohana Muhammad, Udin, Saparudin dan juga Azhar. Terima kasih banyak-banyak. Bantu saya tapping screen sampailah kita end live nanti. Dan kita nak terus berhibur menerusi lagu Lepas Geram. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. Nakkan lagu Persembahan FTG dengan Aku Tak Peduli. Kita ambil versi live. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Mawar. Nakkan lagu Persembahan Kumpulan Wings dengan Bujang Senang. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Onizuka Keiichi. Nakkan lagu Persembahan Snipers dengan Mencari. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Terima kasih Mr. Big Daddy Bob K. Uto.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Bubbles dengan Cheers baru saja menghiburkan kita menerusi Hi-Hi KL 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk ibu-ibu yang mungkin berada di rumah tu, siri rumah, siri rumah semua tu, yang sedang menyediakan makanan. Ada mak-mak yang menyediakan makanan dari tempat kerja je, telefon-telefon ataupun order online. Pastikan juga kita memberikan makanan yang selamat untuk anak-anak kita, ya. Baik, antara contoh makanan yang tidak selamat ialah makanan yang dihinggapi lalat, tin yang kemik, berkarat dan melepasi tarikh luput, juga roti yang berkulat dan buah yang busuk. Pastikan kalau kita tinggalkan makanan untuk anak-anak kita, roti yang ada di atas meja tu kita cek, kita semak dulu apa ni tarikh luputnya, kan. Kadang-kadang anak-anak ni balik-balik nampak roti, wah lapar ni, terus ambil roti. Pastikan selamat untuk anak-anak kita, okay? Baik, kita ada Aisyah Reno dengan Teduh, juga kita ada Sufian Suhaimi dengan Harus Aku. Berhibur dulu dengan lagu pilihan lepas geram ni daripada Din Lanai, nakkan lagu Persembahan Kumpulan Mei dengan Pelayaran. Terus bersama dengan kami menerusi Hi Hi KL, ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
2: Yeah.
1: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okay, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
2: Yeah.
1: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti A. Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Right.

EXO dengan Overdose baru saja berlalu menemani anda menerusi Hi Hi KL, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya dalam Hi Hi KL hari Senin ini 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri. Selepas ini anda akan bersama dengan Dayang kalau tak silap saya untuk Dadi Kota KL bermula pukul 1 tengah hari hingga pukul 4 petang nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam, dan saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu daripada Sisi Iman, Mungkin Kamu, juga Niji dengan Hapus Aku. Dan KLFM Mesra hari ini saya pilih tajuk Terima Kasih. Kita ada versi Salam Music dan juga I Am Nita, dan juga lagu ini gandingan Faizal Tahir, Eli Mazlin dan juga Zizi Kirana dengan Empat Dara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai, saya Alan Anderson. Jump Stream Music terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha, tepuk untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hai. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia memilih 97.2 untuk bersama anda menemani anda menceriakan lagi hari Isnin anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Mimi Wala yang telah pun menemani anda dalam Hai-Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan insya Allah bermula daripada saat ini sehingga ke pukul 4 petang nanti, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL untuk edisi hari ini Isnin 6 Julai 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami dan juga Dayang doakan semoga anda sihat walafiat selalu, semoga terus berbahagia, bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang. Semoga tidak ada Monday Blues untuk anda. Semoga semua yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk panduan muslimin muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1.21 minit tengah hari.
1: Anda tidak menentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak?
2: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
1: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!
3: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
4: Takut.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Ini dia Estrange dengan lagunya Itu Kamu, membawa kita ke pukul 1.43 minit tengah hari. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, mungkin nak uruskan anak-anak kan, hantar ambil anak sekolah ke, hantar pergi pengasuh ke, berhati-hati ketika memandu. Jaga keselamatan anda, okey? Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang telah ditetapkan, dan yang paling penting, jangan lupa untuk bagi signal nak tukar laluan ke, nak masuk simpang ke. Okey, kita jaga keselamatan kita sebab pemandu di belakang ke, pendengar motosikal ke, mereka tak tahu niat kita. Tak ada orang boleh baca niat kita, nak masuk kiri ke, nak masuk kanan ke. Jadi jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang, dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk anda yang mungkin baru nak makan tengah hari ketika ini kan, apa pun menu pilihan anda, masakan Asian ke, Western ke, makan pelan-pelan. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong anda setiap hari sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Semoga sihat selalu. Dan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk petang dan malam nanti. Pada petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Keadaan cuaca itu sangat-sangat tidak menentu. Jadi jaga keselamatan anda, jaga kesihatan. Yang penting jaga kesihatan anda sebab terlalu ramai yang tidak sihat pada ketika ini. Okey, yang demam, yang batuk, yang selsema. Jadi untuk anda yang tidak sihat, jangan lupa untuk makan ubat. Yang penting cukupkan pengambilan air kosong tadi, kurangkan pengambilan kafein, kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, okey? Jaga kesihatan kita bersama. Semoga anda cepat sembuh. Amin, amin. Seperti biasa, dalam Nadi Kota KL, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang, kita akan teruskan dengan Music Express, Music Tanpa Henti.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, adalah yang terpilih.
2: Yeah.
1: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okay, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
2: Yeah.
1: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Itu dia, jadi tahniah kepada adik Nur Sofia Adelia binti A. Razif yang menjadi pemenang, peserta yang terpilih untuk mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk kedebaran bintang kecil, insya Allah. Jadi terima kasih kepada anda yang menyokong adik-adik ini kan, menerusi live TikTok KLFM official yang telah pun kita adakan pada hari Sabtu uji bakat dan saringan top 20 pada hari Ahad lepas. Jadi terima kasih semuanya yang sentiasa menyokong kami di KLFM. Ini baru KL, kita kembali dalam nadi kota KL setelah Music Express, music tanpa henti selama 30 minit. Waktu sekarang menghampiri 2.19 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda, selamat bertugas diucapkan. Semoga tugasan anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar hari ini, boleh dilaksanakan dengan sempurna hendaknya. InsyaAllah boleh terus dengarkan kami. Banyak lagi lagu-lagu untuk anda dan info-info menarik yang Dayang akan kongsikan daripada dari semasa ke semasa. Jadi untuk anda, tak kiralah di mana sekalipun anda berada, di pejabat, di rumah, di dalam kereta, dan doakan semoga semuanya baik-baik sahaja, semoga semua sihat walafiat selalu, semoga tidak ada Monday blues hari ini, masih lagi bersemangat. Piala Dunia 2026, nanti kita akan kongsikan info menarik untuk perlawanan yang telah pun berlangsung pada hari ini. Jadi terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

Jangan kemana-mana. Nadi Kota KL menemani anda.

KL FM ini baru KL, baru saja berlalu. Mimi Fly dengan lagunya Temberang membawa kita tepat pukul 2.35 minit petang. Baiklah, pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau anda boleh dapatkan maklumat lanjut dengan melayari budimadani.gov.my. Itu antara berita baik untuk kita yang bermula 1 Julai. Ada lagi bermula 1 Julai, jadi anda boleh ambil maklum perubahan penting untuk pengetahuan kita bersama. Jadi beberapa inisiatif dan penambahbaikan baharu dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Jadi antara perkara yang penting yang ada perubahan bermula 1 Julai ialah pasport Malaysia baharu dengan reka bentuk baharu serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara. Seterusnya, baucer buku madani bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan seterusnya, pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank. Pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan Smart Recycler Machine ataupun SRM tanpa dikenakan caj RM1 bagi transaksi antara bank. Banyak lagi penambahbaikan untuk kita bersama, untuk kebajikan kita, untuk kemudahan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi untuk anda yang mendapat bantuan, semoga dapat meringankan beban kehidupan, insya-Allah. Berbelanjalah dengan berhemah, okey? Dan seperti biasa, pada pukul 2.45 insya-Allah kita akan berhibur dengan lagu Bollywood. 3.15 nanti kita ada cerita apa hari ini. Terus kekal bersama dengan kami di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Ini dia Hardil Job Yar Karega. Hiburan untuk anda yang menggemarkan lagu-lagu Bollywood, filem-filem Bollywood. Semoga terhibur semuanya. Semoga ada di antara anda yang tidak mengantuk, dah kembali bersemangat untuk meneruskan lagi tugasan dan juga amanah anda untuk hari ini. Waktu sekarang 2:52 minit petang. Kita nak imbas kembali perlawanan Piala Dunia 2026 untuk hari ini, hari Isnin 6 Julai yang telah pun berlangsung pada pagi tadi. Ada yang terkejut, ada yang tidak terkejut. Jadi siapa sangka Brazil, juara dunia 5 kali, tersingkir seawal pusingan 16 selepas tewas 2-1 kepada Norway. Jadi selepas 36 tahun, kali terakhir Brazil sekadar mampu melangkah sehingga pusingan 16 adalah pada Piala Dunia 1990. Dan pada edisi tahun ini 2026, Brazil sekali lagi terpaksa mengucapkan selamat tinggal seawal pusingan 16 lepas tewas kepada Norway. Jadi satu lagi perlawanan pun tak kurang dramatiknya. England menewaskan tuan rumah Mexico 3-2 dalam aksi penuh debaran walaupun beraksi dengan 10 pemain pada penghujung perlawanan. 5 gol tekanan penyokong tuan rumah dan juga semangat juang England memang membuatkan peminat tak senang duduk. Tak kiralah di kedai makan ke, di pejabat sekalipun, riuh ya hari ini. Terutamanya perlawanan Brazil dan juga Norway tadi, perlawanan England dan juga Mexico. Norway kini muncul antara dark horse paling digeruni selepas menyingkirkan Brazil dan akan bertemu England di suku akhir. Jadi untuk anda, terus setia bersama dengan kami di RTM. Anda boleh saksikan siaran langsung di saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Kami akan sentiasa update anda dari semasa ke semasa. OK, terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL. Goals, goals, goals, goals, goals. Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam. Sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Itu dia Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun, menghiburkan petang anda di KLFM. Ini baru KL membawa kita menghampiri pukul 3.34 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Jadi terima kasih kepada anda yang berada di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Utara, di Sabah Sarawak sekalipun yang mendengarkan siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Semestinya kami juga akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu hits terbaik untuk anda, info-info menarik untuk anda dan seterusnya. Info ini yang saya nak kongsikan adalah program Unity Merdeka 2026 yang akan diadakan pada 17 hingga 20 Julai 2026. Ini antara festival komuniti terbesar negara, Unity Merdeka 2026, yang menyasarkan kehadiran sejuta pengunjung di ibu negara yang akan berlangsung di Dataran Merdeka pada 17 hingga 20 Julai ini. Jadi untuk anda, apa yang menariknya, pengunjung turut berpeluang menyertai pertandingan kawat kaki kadet polis, ada program CSR Community Prihatin, ada aktiviti kanak-kanak, ada isukan, pickleball, KL berselawat, fun run 5 km, fun bike ride, pertandingan Muay Thai, serta anda boleh saksikan juga siaran skrin Gergasi Perlawanan Akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dan seterusnya, antara tarikan utama ialah pameran serta reruai membabitkan Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Kementerian Kesihatan KKM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, ada daripada UNITAR, POS Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Itu antaranya program-program yang disediakan untuk anda sempena dengan Unity Merdeka 2026 yang bakal berlangsung di Dataran Merdeka pada 17 hingga 20 Julai nanti. Jadi set date anda, awal-awal boleh bawa keluarga, boleh bawa rakan-rakan dan juga insan-insan yang tersayang. Kita boleh cipta memori bersama, luangkan masa-masa yang berkualiti bersama-sama. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Judia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Itu dia Ricky Martin, The Cup of Life. Lagu FIFA tahun 1998 yang diadakan di France. Jadi nanti kita akan saksikan pula perlawanan antara France menentang Morocco. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami di RTM. Pastinya anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus, di saluran OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Waktu sekarang dah pun 3.53 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hari ini dalam Nadi Kota KL. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari-hari anda. Kami juga akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info yang menarik untuk anda. Insya Allah dalam kenangan lalu Kuala Lumpur sebentar lagi, anda akan ditemani rakan setugas Putra Azwan sehingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi untuk anda, selamat bertugas diucapkan. Semoga tugasan anda baik-baik sahaja pada hari ini. Walaupun hari Isnin, ramai yang tak suka hari Isnin, tapi semoga baik-baik sahaja. Semoga sentiasa bersemangat dalam mood Piala Dunia 2026. Selepas ini, dan tinggalkan anda dengan lagu teman daripada Iman Troy. Terima kasih kerana teman Dayang, dan Dayang juga sentiasa bergembira untuk menemani anda di mana jua anda berada, yang bercuti ke, yang bertugas ke, yang di rumah sekalipun. Semoga sentiasa berbahagia, semoga sentiasa sihat hendaknya di samping insan-insan yang tersayang. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Columbus. Selamat petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Apapun, terima kasih dulu untuk rakan penyampai Dayang yang dapat temani anda 3 jam menerusi nanti kota KL, berikan anda informasi-informasi terbaik dan juga lagu-lagu terbaik sepanjang beliau bersama anda untuk nanti kota KL, okay? Dan seperti biasa untuk waktu ini, kita nak mulakan lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 hingga pukul 8 malam insyaAllah. Dan juga anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk JTK di jam yang kedua nanti. Okey, baik, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu Budak Kacamata, bintang untuk anda di kenangan lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Cantik bro. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat, boy!

Ya, SPDC dengan Hidup Bersama menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.27 minit petang. Selamat petang dan terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM dengarkan frekuensi kami di 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan juga ini untuk panduan kita bersama Muslimin juga Muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RM72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komuniti. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyulingan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Ini baru KL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, KF ini baru KL selesai sudah untuk artis legend KL petang ini bersama Dato' M. Nasin. Dan juga bermula waktu ini anda juga boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda, yang mana boleh kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Dan pastikan lagu-lagu itu mestilah lagu-lagu dari tahun 80-an hingga tahun 2011 sahaja. Okey. Dan sambil-sambil kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda,
3: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini kita dah bersama dengan seorang pengusaha Chop and Grill, iaitu Hawin Saad ataupun Encik Hawin Saad lah. Jadi jomlah kita nak terus bersama dengan Encik Hawin Saad ni. Nak tanya dululah kat beliau bagaimana kan beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan Chops and Grill ini. Jom kita bersama Encik Hawin Saad.
4: Okay, so bagaimana dapat idea untuk memulakan perniagaan? Okay, actually Chops and Grill ni start dia adalah pada tahun 2018. Okay, pada ketika itu saya actually background engineering. So pada ketika itu saya bekerja di industri automotif. So nak jadikan cerita, masa saya bekerja tu, saya punya office di tingkat 3. So dekat tingkat bawah sekali tu ada kafe. So kafe tu saya memang selalulah datang kafe tu. Saya sering bawa customer saya untuk meeting dekat kafe tu lah. Okay, pada satu hari tu saya datang kafe tu, tiba-tiba kafe tu tutup, dia tak buka. So I call dia punya owner. So I borak lah dengan dia, I tanya kenapa tak buka. So dia cakap kafe dah tutup, dia apa, dah tak boleh nak run lah kafe tu, dah tak ada modal macam tu lah. So I discuss dengan dia, discuss and then I decided to take over lah dia punya kafe tu. So di situlah tercetusnya first Chops and Grill. And pada ketika itu saya take over kafe yang bawah tu lah. So kita run dalam setahun macam tu. Then suddenly COVID datang lah. COVID datang. Okay, lepas COVID datang, then kita pun terpaksa shutdown kita punya operation dekat kafe tu. Actually kafe tu ada dekat location dia dekat Bukit Ramaputra, Sungai Buloh. So kita pun dah COVID, kita kena duduk rumah, tak boleh nak buat apa kan. Then after dalam tahun 2022 tu, kita dah boleh start niaga balik. Ketika tu, ketika COVID tu actually saya tanam pokok pisang belakang rumah. So saya tanam pisang dalam 900 pokok macam tu lah. So kita dapat income daripada situ. And then I dapat peluang untuk ada satu saudara saya ni, dia nak buka cafe. So nak panggil vendor, dia nak buat coffee. Then dia tahu I pernah buat western, so dia panggil lah untuk I buat western. So selepas tu dalam tahun 2022 tu I start lah branding untuk Chops and Grill di Laman Kopi.
1: This

0: Beef on Egg, KLFM, ini baru KL.
1: Yeah, welcome to my life. Lagu permintaan Muhammad Syafiq. Lagu bersama Simple Plan, menyebabkan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan juga sambil-sambil kita bersama Encik Hawin Saad untuk Beef on Egg mengenai perniagaan beliau, iaitu Chops and Grill. Tapi sebelum kita nak kembali bersama Encik Hawin untuk yang memandu ada info trafik dulu untuk anda ni, antaranya di Lebuh Raya Elit dilaporkan berlaku kemalangan di persimpangan nilai utaranya, menyebabkan kesakan 6 km dari Bandar Serinya menuju ke Bandar Baru Nilai. Dan untuk di LDP juga, trafik laporkan perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, dari Kerana Jaya menuju ke Bandar Utama, dan juga dari Plaza Tol PJS menuju ke Pucung IOI. Itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk dikongsikan bersama kita warga Kota Petang ini, anda boleh terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Beef on Air. Nak kembali bersama Encik Hawin Saad. Nak tahu jugalah bagaimana keadaannya penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan Chops and Grill ini. Jom kita kembali bersama Encik Hawin Saad.
2: Bagaimana dapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan kembangkan perniagaan?
3: Okey. Pada awalnya, masa tu saya bekerja lagi. So, saya ada saving untuk start kafe yang first tu lah di Taman Putra. Tapi lepas COVID tu yalah, lepas COVID and then saving pun semakin menipis. Ketika saya nak start balik lepas COVID tu, pada tahun 2022 tu, di Laman Kopi tu, saya decide untuk jual kereta saya. So saya jual kereta saya. Actually tujuan dia ada dua. Satu untuk dapatkan modal permulaan untuk buka Chops and Grill ni, and yang kedua untuk kecilkan komitmen, supaya bila komitmen dah kecil, kita senang nak grow. Kita senang nak grow, kita cepat nak grow sebab komitmen kita dah rendah kan. So lepas saya jual kereta tu, saya dapat modal untuk saya buka Chops and Grill. Dan juga tadi kan saya cakap saya ada buka saya ada tanam pokok pisang 900 pokok tu. So alhamdulillah hasil semua dah apa, pisang semua dah berbuah. Dan saya buat kerepek pisang tu. Saya sagat sendiri, saya goreng sendiri dan saya jual sendiri. So daripada duit jualan pisang tu jugalah menjadi salah satu modal lah untuk kita buka Chops and Grill pada tahun 2022 tu.
4: Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, KFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dengan mesin frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dan untuk yang mungkin baru tune KL FM yang mungkin juga belum ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KL FM ini baru KL, IG kami, KL FM 97.2 dan juga di TikTok kami ada dua, KL FM Official dan juga KL FM ini baru KL. Okey, jom. Baik, kita teruskan lagi untuk Biz On Air. Nak kembali bersama dengan Encik Hawin saat nak tanya jugalah kan, bagaimanakah mungkin anda nak rasa sendiri dan nak cuba sendiri Chops Angry ini, bagaimanakah caranya? Jom kita kembali bersama Encik Hawin saat.
2: Okey, kepada pendengar-pendengar KL FM, boleh datang ke outlet Chops Angry di Meru, di Safa Food Hub, di Hill Park, ataupun yang outlet ketiga kami di Eco Grander Puncak Alam. Untuk outlet Eco Grander ni special sikit sebab dia, kita berkonsepkan konsep healing. So kita duduk kursi healing, kita santai-santai, bawa pokok dalam taman, memang sangat santai. Dengan makanan-makanan yang insyaAllah kita resepi yang terbaik lah, kita buat yang terbaik untuk customer kita.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, KFM ini baru KL. Kita pun melangkah untuk gol dunia KLFM petang ini. Dah pukul 6.07 minit petang. Terima kasih untuk itu bersama kami. Dengarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan dari tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Okay? Dan untuk gol dunia RTM, kita nak mulakan dengan keputusan untuk perlawanan yang berlangsung hari ini untuk peringkat pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026, di mana pasukan Brazil hari ini dikejutkan apabila tewas dengan pasukan Norway 2-1, dan juga aksi yang lain melibatkan pasukan England dan juga Mexico, yang mana England menewaskan Mexico dengan 3 gol berbalas 2. Dan 2 gol Haaland hari ini untuk aksi Brazil dan Norway membawa beliau dan juga Mbappe serta Messi berkongsi 7 gol untuk penjaring gol terbanyak setakat ini untuk Piala Dunia 2026. Jadi pasukan Norway akan bertemu pasukan England untuk aksi suku akhir yang dijangka berlangsung pada 12 Julai 2026. Dan di sebalik tertewasnya Brazil pagi tadi ataupun awal pagi tadi, Neymar ataupun bintang pasukan Brazil memberi bayangan akan mengakhiri karier antarabangsa selepas pasukan Brazil tersingkir untuk aksi 16 terbaik awal pagi tadi. Dan juga Neymar telah pun menjadikan penalti sebenarnya atau menjadikan gol di waktu kecederaan, namun itu hanyalah orang kata sebagai gol sagu hati untuk peribadi beliau. Dan juga perlawanan menentang Norway menjadi perlawanan terakhir Neymar dalam kejohanan ini, yang mana dilihat sebagai tirai penutup buat karier kegemilangan Neymar di pentas antarabangsa. Ha, itu dia antara kisah di sebalik kemenangan pasukan Norway ke atas pasukan Brazil awal pagi tadi.
3: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972, dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

0: KL.
1: Kafein baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dalam pukul 7:12 malam. Terima kasih untuk bersama kami. Dan juga ini untuk panduan kita bersama musim yang musiman. Untuk hari ini akan berkumandang azam menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 7:30 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Lagu bersemangat Backstreet Boys dengan Shape of My Heart menghiburkan dan menerusi kedengaran Lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke penghujung untuk KLKL hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Walaupun terima kasih untuk yang temani Petra Azwan di sini selama pukul 4 petang tadi, layan lagu-lagu yang mengambil kenangan, lagu-lagu 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai DJ Shark akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dan juga anda boleh sembang-sembang bola Piala Dunia bersama DJ Syak bermula pukul 10 malam nanti menerusi suara penyokong at KLFM. Okey, jadi saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia lagu pada nyanyian Dato' Adnan, Samba apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya di KLFM ini. Ini ber-KL dan saya Syak akan menemani anda Kolombo hingga pukul 12.30 malam nanti dalam Neon Neon KL. Dan terima kasih pada rakan saya iaitu Putra Azwan yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, dan harapnya lagu-lagu yang dimainkan bisa ataupun menemani waktu anda pulang kerja. Dan kita teruskan malam ini dengan Neon Neon KL hingga 12.30 malam. Dan saya juga ingin mengajak ramai-ramai ikuti di Facebook rasmi kami di KLFM ini ber-KL, juga boleh ikuti di TikTok kami KLFM Official. Jangan lupakan juga untuk hari ini pertemuan 6 Julai 2026, bersamaan 20 Muharram 1448 Hijri, kita akan teruskan dengan pelbagai pengisian menarik malam ini. Kita ada cerita bola, kita ada cerita curahan hati, dan kita akan kongsikan sedikit tentang apa yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur malam ini, kita baru saja bangkit. Ikuti kami KLFM di frekuensi 97.2, pastinya Neon Neon KL ini ber-KL. Dan tadi kita dah dengarkan lagu pada nyanyian Dato' Adnan. Untuk waktu ini kita dengarkan pula lagu nyanyian pada Dato' Rosa, Hey Ladies. Neon Neon KL, ini baru KL.

segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Baik, itu dia. Kau pun sama pada Nyanyian Syamil. Mestinya menghiasi waktu ini dalam Nyanyian KL. Okey, Kuala Lumpur. Ini dia saat matahari terbenam di Cakrawala. Pastinya Kuala Lumpur berubah menjadi taman permainan yang mempesona dengan cahaya, suara dan rasa. Taman permainan itu, maksud saya, ialah jalan-jalan di kota Kuala Lumpur. Dan kehidupan malam di Kuala Lumpur adalah perpaduan yang dapat kita lihatkan, iaitu budaya menggetarkan dengan mewarnakan segalanya, mulai pada setiap tempat. Kalau kita lihat lampu-lampu neon menyinari kota raya Kuala Lumpur waktu malam sebegini. Dan kalau anda memandu ketika ini, saya harapkan anda menikmatinya, kerana lampu-lampu inilah yang memberikan kita kehidupan ketika malam. Nak lagi di kota Kuala Lumpur ini. Baik, terus teman kami di Nyanyian KL, ini baru KL. Dan 97.2 sentiasa memberikan terbaik untuk hiburan malam waktu ini. Dan jangan lupa untuk ke mana-mana, kerana pastinya Nyanyian KL akan terus bersama hingga 12.30 malam. Dan Kuala Lumpur sebagai pandu bersama juga masa waktu surat fadu Aisyah pada hari ini ialah pada pukul 1, maafkan saya, pukul 8.45 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan surat fadu Aisyah. Dan teruskan dengarkan kami di Nyanyian KL, ini berKL. Ini kita nak dengarkan lagu Nyanyian pada Image Dragon, Demons. Waktu ini di Nyanyian KL, KLFM, ini berKL. When the

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
2: Yeah.
1: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
2: Yeah.
1: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Curhat. Cerita menerusi lagu. Curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali sekali lagi malam ini dalam Neon Neon KL bertemakan Syak. Dan untuk edisi pertemuan hari ini, pastinya hari ini kita berada pada tanggal 6 Julai 2026 bersama 20 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih banyak-banyak terus menemani kami di KLFM. Ini baru KL. Dan kepada semuanya, jangan lupa untuk ikuti kami juga di Facebook rasmi kami di KLFM. Ini baru KL, juga di TikTok official kami iaitu KLFM official. Dan tidak lupakan juga untuk bersama dalam ruangan curhat waktu ini di talian kami, di WhatsApp kami 013 3097972. Dan saya harapkan anda memberikan voice note ataupun ucapan nak lagi kita berada di musim ataupun di kala waktu ini dalam Piala Dunia FIFA 2026. Dan sampaikan sokongan anda. Dan mungkin ada yang pasukannya kalah, tidak apa, kerana masih lagi kita dapat lihat siapakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026. Dan hari ini antara keputusan menariknya iaitu Mexico bertemu dengan England, di mana England menang dengan 3-2. Brazil bertemu dengan Norway, satu keputusan yang cukup mengejutkan hari ini. Norway menang 2-1. Dan esok perlawanan yang dinantikan oleh semuanya iaitu Portugal bertemu dengan Spanyol, di mana Portugal akan menentang Spanyol. Dan pada jam sepak mulanya pada pukul 3 pagi nanti. Dan juga tuan rumah Amerika Syarikat akan bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi esok. Jadi boleh sampaikan komentar dan juga lagu-lagu pilihan melalui luangan curhat ini. Dan terus bersama kami di KLFM, ini ber-KL. Dan sebagai lagu pembukaan dalam nyanyian KL malam ini, ayo dengarkan lagu nyanyian daripada KRU, Jangan Lafazkan. KLFM, ini baru KL.

Pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia lagu yang dipinta oleh sahabat kita Jojena. Katanya nak dengar lagu ni Faris Adnan juga Mais Dayu, Air Titik ke Batu. Harapnya itu dapat memberikan kata keseronokan, kegembiraan dalam kita melalui kehidupan kita sehari-harian. Yalah, kadang-kadang dalam hidup ini kita tak bolehlah serius sangat. Kadang-kadang kita juga kena berhibur untuk diri kita, dan kita menghiburkan orang keliling kita. Itu yang penting sekali. Ayuh temani kami di Nenon KL. Ini baru KL. Dan ini dia kita, saya dapat respon. Malam ni ada perlawanan bola sepak pukul 3 pagi nanti. Sepak mulanya antara Portugal bertemu dengan Spanyol. Jadi Kuala Lumpur, anda sokong yang mana? Baiklah, kita teruskan berhibur waktu ini dalam Nenon KL. Kita nak dengarkan lagu pada Nenon Dato' Awi, Di Bayang Awan. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Jana Zain. Kekal, harapnya terus kekal bersama kami di Nenon KL. Ini baru KL. Dan ini dia perlawanan Portugal bertemu dengan Spanyol untuk merebut pusingan 16 terbaik FIFA World Cup 2026. Dan pastinya malam ini tumpuan bola sepak dunia akan berada ke Arlington, Texas, apabila dua pasukan besar Eropah Portugal menentang Spanyol. Pertemuan dalam aksi Derby Iberia yang pastinya dinantikan oleh anda semua. Dan Kuala Lumpur pastinya malam ini bergegar di kedai-kedai makan. Pastinya ramai yang tengok bola malam ini. Dan ini dia, kedua-dua pasukan hadir dengan misi yang sama, iaitu memburu slot ke suku akhir. Baik, kalau lihat kembali kepada prestasi, iaitu Portugal telah menewaskan Croatia 2-1 pada pusingan 30 terbaik. Dan masih lagi bergantung kepada pengalaman Cristiano Ronaldo serta kreativiti Bruno Fernandes dan ketenangan Vitinha di bahagian tengah. Namun prestasi Portugal sepanjang kejohanan ini dilihat kurang konsisten walaupun berjaya mara ke pusingan kalah mati. Manakala Spanyol membelasah Austria 3-0 dengan aksi yang cukup meyakinkan, dan pasukan kenalian Luis de la Fuente ini mempamerkan corak permainan menyerang, penguasaan bola yang tinggi serta pertahanan yang sangat kukuh. Dan Spanyol pada edisi kali ini hadir sebagai pasukan pilihan untuk menjulang kejuaraan. Dan mungkin ini adalah faktor penentu, kalau lihat kembali bahawa bahagian tengah akan menjadikan penentu kepada kedua pasukan ini, di mana Bruno Fernandes dan Vitinha akan menentang Rodri dan juga Pedri, manakala kepadasan Rafael Leao bakal menguji benteng Spanyol. Dan pastinya ini dia, Lamine Yamal dijangka menjadi senjata utama Spanyol dengan kelincahan dan kreativiti di bahagian sayap, manakala pengalaman Cristiano Ronaldo dalam aksi kalah mati mampu menjadi pembeza jika Portugal memperolehi peluang itu. Baik, ini dia sedikit komentar pada jurulatih, di mana Roberto Martinez Portugal mengatakan, kami perlu bermain lebih berdisiplin dan berani kerana menentang salah satu pasukan terbaik di dunia. Dan Luis de la Fuente iaitu Spanyol, kami menghormati Portugal tetapi fokus kami adalah mengekalkan identiti permainan dan mengawal tempoh perlawanan. Baik, ramalan keputusan kedua-duanya saya tak boleh cakap, tapi sebenarnya kalau ikutkan ramalan yang dikongsikan banyak ini, Spanyol akan memenangi perlawanan pada kali ini. Apapun, kita saksikan pastinya di Sukan Plus dan juga RTM Klik betul-betul percuma untuk kita ikuti perlawanan yang sempat mula pada pukul 3 pagi nanti. Ayuh bersama-sama waktu ini di KLFM, ini ber-KL dan kita nak terus berhibur. Lagu yang dipinta waktu ini, itu dia daripada nyanyian Sonia, Luruh Cintaku. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian Fair, Terlanjur Mencintaimu, menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Baiklah, Kuala Lumpur malam ni juga ada satu lagi perlawanan. Makasih saya esok pagi ada satu lagi perlawanan, iaitu Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium, tuan rumah. Di mana kalau kita lihat pada pusingan 16 terbaik FIFA World Cup 2026 ni, dapat kita lihat bahawa aksi yang dijaga sengit ini bakal berlangsung di Seattle apabila tuan rumah bersama Amerika Syarikat menerima cabaran Belgium untuk merebut tiket ke suku akhir. Dan perlawanan ini mengimbau semula pertemuan dramatik kedua-dua pasukan pada Piala Dunia 2014 yang mana dimenangi oleh Belgium selepas masa tambahan. Dan kalau ikutkan prestasi semasa Amerika Syarikat daripada di mana mereka mara ke pusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0 dan pastinya beraksi di hadapan penyokong sendiri, skuad kendalian Mauricio Pochettino tampil dengan corak permainan pantas dan juga tekanan yang tinggi. Sementara penyerang utama Florin Balogun disahkan boleh beraksi selepas pengantungan kad merahnya ditangguhkan dan sekaligus memberikan sokongan besar kepada jentera serangan USA. Kita lihat kembali. Ini dia Belgium melakar kemenangan dramatik menewaskan Senegal 3-2 selepas ketinggalan 2 gol dan Belgium masih memiliki pemain berpengalaman seperti De Bruyne, Lukaku dan Jeremy Doku yang mampu mengubah keputusan perlawanan pada bila-bila masa. Namun benteng pertahanan mereka dilihat kurang meyakinkan sepanjang kejohanan ini. Dan kalau lihat faktor penentu, ini dia pertarungan antara jentera tengah iaitu Taylor Adams dan Kevin De Bruyne, iaitu dan juga kepantasan Christian Pulisic serta Florin Balogun menentang kepantasan Belgium. Dan Belgium dijangka mengancam melalui Lukaku dan juga Jeremy Doku menerusi serangan balas. Dan kalau lihat kembali Amerika Syarikat, kalau kita lihat mahu mencipta sejarah dengan mereka suku akhir buat kali pertama sejak 2002. Mereka ada Belgium bertekad meneruskan rekod baik mereka ke atas USA dalam era moden. Dan ramai yang menyokong Belgium dan boleh ikuti juga perlawanan ini di RTM. Klik pastinya percuma. Dan ini adalah satu yang menarik dan boleh untuk memberikan sokongan anda waktu ini secara live di TikTok KLFM. Ini berkaya. Dan kita nak dengarkan kini lagu yang dipinta, iaitu daripada Fatihah, sebuah lagu nyanyi daripada Nicky Astria, Tak Terlintas. Waktu ini di Neon KL, ini baru KL.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, itu dia lagu nyanyi pada kumpulan Search Fenomena. Menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang menyokong kami ataupun yang memberikan komentar di muka buku, iaitu pada Muhammad Muhaimin, Mona Rahim, waalaikumsalam semuanya. Juga kita ada Marina Wati, waalaikumsalam. James Pengiran juga, selamat malam kepada anda. Nur Isa, waalaikumsalam, selamat pagi. Siti Janatul Rahim Jannah, terima kasih. Jaleha Ismail, terima kasih banyak-banyak yang tidak betul-betul menyokong kami di KLFM ini. Juga tidak ketinggalan kepada semuanya yang ketika ini bersama dengan saya di live TikTok KLFM. Ini baru KL. Baiklah, kita nak terus berhibur lagi sebuah lagu pada nyanyian Eka Matra. Tapi sebelum itu, ucapan tanya kepada wakil ataupun juara bintang kecil peringkat Kuala Lumpur, Wira Sultan. Di mana ini dia untuk tanya buat adik Nur Sofia Adelia binti Razif atas kejayaan mara ke debaran bintang kecil Semenanjung dan mewakili Kuala Lumpur. Dan harapnya semoga siap langkah di pentas akhir ini dipermudahkan. Dan langkahnya yakin dengan persembahan yang terbaik, dan pastinya akan meninggalkan kenangan yang indah. Dan sama berjaya juga untuk adik Nur Sofia Adelia binti Erazi. Okey, boleh like di muka buku KLFM. Kau tengok siapakah adik Nur Sofia Adelia binti Erazi. Boleh like banyak-banyak di KLFM. Ini baru KL. Baik, terus kita bersama waktu ini. Kita nak dengarkan lagu pada nyanyian kumpulan Eka Matra, Sentuhan Kecundang. KLFM, ini baru KL.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia Dato' Jamal Abdullah. Ha, waktu ini di dalam KL dengan sendiri. Dan kepada rakan-rakan saya, Kuala Lumpur sedang berniaga. Saya doakan semoga perniagaan anda bertambah maju dan sedang memandu juga. Hati-hati di jalan raya. Ha, dikabarkan jalan licin di Kuala Lumpur ini. Ada yang mencari rezeki waktu-waktu malam sebegini. Harapnya terus menjaga kesihatan. Dan mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezeki. Yang sedang bekerja macam saya juga, abang-abang badan uniform, kakak-kakak nurse, doktor, yang bekerja di stesen minyak, yang mungkin waktu ini yang kedai makan, pemandu lori, pemandu bas, pemandu kenderaan, yang kerja kilang, apapun kerjaan anda yang waktu ini bersama kami, terima kasih banyak-banyak kerana terus menemani Kuala Lumpur di Nyanyian KL waktu ini. KL FM ini berkata KL, dan kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Dato' Amnasi untuk semuanya yang mendengarkan kami waktu ini di Nyanyian KL. Ini berkata KL, Sentuhan Distrikmu, Dato' Amnasi.

0: Okey, itu dia lagu yang dinyanyikan Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia. Lagu yang diberikan nafas baru oleh Kai Bahar waktu ini menemani dalam nyanyian KL. Ini baru KL. Okey. Okeylah, kepada semuanya, Kuala Lumpur, malam ni ramai yang berjaga untuk menyaksikan perlawanan antara Portugal bertemu dengan Spain World Cup 2026, FIFA World Cup 2026, dan harapnya semuanya besok dapat bangun pagilah. Itu pesanan saya. Apa pun, kita harapkan perlawanan yang ini memberikan kita pengalaman, memberikan kita mungkin sejarah akan tercipta. Adakah Portugal berjaya mara ataupun Spanyol yang mara, apa pun saja. Kita harapkan perlawanan ini terus menjadi satu memori indah kepada kita. Mungkin pengalaman ini kita tengok pukul 3 pagi bersama dengan keluarga dengan anak-anak. Ini mungkin satu pengalaman yang akan dicerita di masa akan datang. Dan saya harapkan mudah-mudahan anda semua terus sokong di KLFM ni. Dan jangan lupa untuk ikuti di Sukan Plus untuk secara langsung ini. Perlawanan itu dia, Portugal bertemu dengan Spanyol. KLFM ni berKL. Dan kita nak dengarlah lagu bola waktu ini untuk semuanya menemani waktu ini. Syak di Neon dan KL. Ini baru KL. Goals pada nyanyian Lisa Blackpink.
1: Guess I'm

segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain daripada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
2: Yeah.
1: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
2: Yeah.
1: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dipilih wakil Kuala Lumpur dalam bintang kecil pada kali ini, adik Nur Sofia, kita harapnya terus maju jaya dan kita doakan mudah-mudahan wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini terus menjadi juara bintang kecil 2026. Dan terima kasih banyak-banyak Kuala Lumpur yang sedang bersama dengan waktu ini. Nah, harapnya semuanya dalam keadaan yang ceria-ceria. Jangan sedih-sedih. Temani kami di Union KL ini berkeah. Tadi kita telah dengarkan lagu nyanyian pada UG14 Bunga Larangan, dan kita nak dengarkan kini lagu daripada nyanyian Dayana Faiza, Seribulan. Menemani waktu ini di Neon KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu juga lagu daripada nyanyian Maman Salju di Dalam Rindu. Dan terima kasih banyak-banyak untuk waktu ini kerana bertemankan kami di Neon KL, di Baru KL. Dan Syak ingin mengundurkan diri terlebih dahulu. Ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersalah kata. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak antara Portugal bertemu dengan Spanyol. Sepak mula pada pukul 3 pagi nanti. Dan jangan lupa untuk ikuti di Sukan Plus di MyClick RTM. Dan jangan ke mana-mana juga kerana setiap hari kami di KLFM menyiarkan lagu-lagu terbaik juga bersama dengan anda semua di medsos kami. Dan setiap hari juga tidak lupa untuk rakan-rakan saya antaranya yang selalu bersama dengan KLFM setiap hari, iaitu Tia Yusof. Kita ada Syedah, ada Dan Lanai, ada Mawar, kita ada Azira, dan juga Lavender Girl, Kupu-Kupu Malam dan sebagainya lah. Terima kasih Johnny J, tidak lupakan yang sentiasa kata bersama kami, setia dengan KLFM. Jadi apapun yang anda lakukan waktu ini, pastinya saya harap agar menjadi satu kenangan yang indah, yang memberikan banyak kebaikan. Dan kita hidup ini adalah sentiasa memberikan yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri sendiri, kerana kita berjuang setiap hari untuk menjadi yang lebih baik. Apapun, terima kasih, salam sayang kepada semuanya yang menemankan kami di Neon KL waktu ini. Dan seketika nanti teruskan bersama KLFM kerana susunan lagu yang baik-baik dalam R&R. Akhir sekali, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, Kuala Lumpur.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM, ini baru KL.
1: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KL FM. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Apa melihat anda kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia. Setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

Soal yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan R&R KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

KL FM. KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
3: Yeah.
2: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
3: Yeah.
2: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
3: Mantap.
4: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: KL FM 97.2.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini 7 Julai 2027.
4: Ha, 2027 sekarang?
3: 2026. Oh, alamak. Saya ingat pejam silik kita dah 2027 dah.
4: Oh. Ha.
3: Okey, hari ini berteman kita bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL dan kami akan temani anda selama 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
4: Okey, baik. Dan apapun kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.56 minit pagi tadi waktu Zuhur di Kuala Lumpur 1.21 minit tengah hari, juga Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.30 minit malam, Isyak 8.45 minit malam. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Semoga kita dapat solat pada awal waktu. Dan hari ini baru saja selesai perlawanan Piala Dunia antara Spain dan juga Portugal. Ada yang bersedih, ada yang gembira.
3: Saya bergembira. Sebab apa? Sebab tim saya menang. Spain menang
4: 1-0 di minit ataupun di masa tambahan. Dan apa nama yang skornya, namanya Mikel Mirano. Dan selamat tinggallah kepada Armando kita, Cristiano Ronaldo. Ada yang bersedih. Mungkin ini kali terakhir kita dapat melihat Cristiano Ronaldo di Piala Dunia.
3: Dan kalau kita boleh tengok pemain bola sepak semalam yang kalah pun kan, Brazil, siapa, Neymar kan, retire juga. Aduh, saya sedih lah. Sebab ini antara ikon-ikon bola sepak yang saya rasa macam Yang saya kenal lah. Yang saya rasa macam Kenapa? Tapi kita kena faham lah, mereka ni pun dah tambah usia. Mereka pun memang nak bersara dan sebagainya kan.
4: Apapun, bola itu bulat. Walaupun kita predik, kita predik yang itu, yang pastinya inilah keputusannya. Dan kita harus terimalah Spanyol menang 1-0. Dan antara perlawanan lain yang bakal berlangsung pada hari ini, kejap je lagi, pastinya ada USA akan turun menentang satu lagi pasukan, apa nama, kejap je lagi. Pastinya satu lagi perlawanan yang sangat sengitlah untuk kita saksikan.
3: Ya, pastinya anda jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 menerusi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus, di mana di RTM. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Hujan dengan tajuk lagunya Jiwa Kelajuan.
4: Rotak Bagi KL.
3: Ini ber-KL.

0: Ambil tahu.
1: Baik, selamat 6.21 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bangun, yang baru saja melihat dunia. Ucapkan syukur alhamdulillah kerana Allah masih lagi memberikan kita nafas untuk meneruskan kehidupan di muka bumi ini.
2: Ya, alhamdulillah. Dan seperti biasalah di awal pagi ini kita ada ambil tahu. Dan kalau anda semua pendengar KLFM nak tahulah kan, sejak kebelakangan ni kita dikejutkan dengan beberapa insiden melibatkan pelajar yang menjadi mangsa buli. Sehingga memberi kesan besar kepada kesihatan mental, malah ada yang berakhir dengan kejadian yang tidak diingini.
1: Betul lah, macam kes baru-baru ni kan, melibatkan pelajar sekolah, katanya dibuli sampaikan simpan dendam semua lah kan.
2: Ya, sebenarnya yang benda yang tular ni, pelajar ni dibuli, lepas tu ada masalah orang kata tekanan lah kan, dan sampai nak terjun bangunan, dan cikgu buat keputusan untuk rehatkan pelajar tersebut. Berehat lah kan, dan mungkin perasaan dibuli tu tidak diluahkan secara betul. Itu yang menyebabkan dendam dan datang kembali ke sekolah untuk mencari pemangsa-pemangsa buli ni sebenarnya.
1: Oh, macam cerita Korea. Selalu tengok cerita-cerita macam ni.
2: Yang baru-baru ni Teach You a Lesson.
1: Banyak lagi lah yang mangsa ni tiba jadi pemangsa pula.
2: Sebenarnya benda ni patut dielakkan lah kan. Dan sebab tu pentingnya untuk kita semua jaga kesihatan mental. Kalau rasa tertekan, marah atau terbeban, jangan pendam seorang diri. Luahkan kepada ibu bapa, guru, kaunselor atau orang yang kita percaya. Dan mintalah bantuan, bukan tanpa tanda kita lemah sebenarnya, tapi tanda kita sayang pada diri sendiri.
1: Baik-baik. Dan pastinya buat anda yang ingin menjadi seorang pendengar, dia ada tips tau. Kalau kita nak menjadi seorang pendengar yang baik, bila orang bercerita dengan kita masalah, yang pastinya kita jangan menghukum orang tu.
2: Ya, betul.
1: Contohlah, saya kena bully, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Jangan. Kita sokong je cerita dia tu.
2: Betul. Kita dengar je. Kita dengar dah lama. Lepas tu kalau dia tanya, habis tu saya perlu buat apa? Barulah kita bagi pendapat. Tapi kalau dia tak tanya, dia nak meluah saja, kita jadilah pendengar yang baik.
1: Kita sokong je. Walaupun cerita tu dia rasa macam dia nak buat something ke apa ke, jangan hukum dia.
2: Betul.
1: Yang pastinya kita kena sokong dia. Barulah dia rasa dirai.
2: Ya, betul. Tapi ini nak sampaikan pesanan jugalah kepada pembuli-pembuli juga kan. Yang ada beberapa beberapa dari mereka anggap bully ni hanyalah gurauan. Alah, gurau sikit je.
1: Betul lah.
2: Tapi sebenarnya benda tu memberi impak terhadap seseorang tu yang mendalam tau. Sampai kadang-kadang mereka ni tak cukup tidur, memikirkan perkataan-perkataan, memikirkan perbuatan mereka. Jangan anggap benda tu gurauan, sebab benda tu boleh merosakkan kehidupan seseorang yang lebih lagi sebenarnya.
1: Betul lah. Macam kehidupan saya sekarang ni pun dah terumbang-ambing sebab awak selalu bully saya.
2: Saya bully awak?
1: Awak selalu bully saya dekat ofis. Abang Ipi buat ni, buat Ipi buat ni. Saya terpaksa layan juga.
2: Ya, itu bukan saya beli. Itu KVR kita beli.
1: Aduh, awak buka cerita tunnel tu.
2: Alamak.
1: Baik-baik. Dan pastinya selepas ini ada info cuaca yang kami nak berikan kepada anda. Jom kita terus berhibur dengan lagu ini,
2: Najwa Latif dengan tajuk lagunya Satu Hari Nanti.
1: Ruang Tak Pagi KL.
2: Ini ber-KL.

goals, goals. Goal yang memecahkan goals. Kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada drama band dengan tajuk lagunya Biarkanlah. Yang kalah, biarkanlah kalah. Yang menang akan terus ke hadapan.
2: Pastinya, walaupun pasukan dan juga tim kita kalah, sokongan kita terhadap mereka kena teruskan juga.
1: Betul. Sebab ada lagi permainan seterusnya, kan?
2: Dan mereka telah melakukan terbaik. Yang pastinya, kita kena terus redolah dengan kekalahan mereka dan kita sokong pasukan-pasukan yang masih lagi ada. Right?
1: Ya, betul. Okay.
2: Baik, untuk waktu ini kami nak kongsikan tinjauan ataupun ramalan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ini dijangka mendung di Kuala Lumpur. Petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam mendung, suhu minimum di Kuala Lumpur 25 darjah Celsius. Juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua yang nak pergi ke tempat kerja ni, kan, berhati-hati di jalan raya. Jangan main telefon. Dan kalau boleh nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal.
2: Dan lagi satu ni, saya nak pesan, nak pastikan minyak dia juga tol mencukupi.
1: Betul. Yang tu saya setujulah. Risau nanti kita ni penyebab jam. Pergi dekat tol, lepas tu kita punya touch and go ni tak cukup, dah beratur kat belakang.
2: Saya pernah alami baru-baru ni, minggu lepas kot. Saya punya kad touch and go tu tak cukup. Lepas tu saya tekan tu, ada button tu yang macam kalau kita order dekat
1: segera tu. Tahu-tahu.
2: Situ, apa nama, saya ada masalah ni, nanti dia akan bersuara lah. Nak spicy kot original.
1: Bukan. Itu awak pergi drive thru. Yang ini yang touch and go ni.
2: Yelah, dekat tu. Okey, cik, pergi dekat satu lagi plaza tol, boleh tambah nilai kat situ. Saya kena patah balik belakang lah. Lepas tu pergi dekat plaza tol lagi satu tu. Tapi memberikan masalah lah. Yang pastinya kena cukupkan kita punya baki touch and go dulu.
1: Betul-betul. Sebab tak semestinya ada laluan yang betul-betul yang kita dah top up secara online. Boleh touch. Ada yang kena cash baru boleh touch. Jadi laluan tu berbeza-beza. Pastikan apa pun laluan yang anda nak lalui itu anda cek betul-betul.
2: Betul. Dan lagi satu, laluan kita ke syurga kena cantik.
1: Betul.
2: Ya, tak ada nak bengkok-bengkok, kita kena lurus saja ke syurga.
1: Ya, betul. Yeah. Jadi selepas ini kita ada kopi bola pagi di mana kita nak kongsikanlah semua berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ini. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Salma Sasabil dengan tajuk lagunya Boleh Juga.
2: Ya, boleh juga. Terus layar Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Mula Pagi.
1: Sembilan puluh tujuh perpuluhan dua itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Baik, dan pastinya untuk waktu ini kami dah berkongsi mengenai Kopi Bola Pagi.
1: Ya.
2: Sepanyol berjaya menewaskan Portugal 1-0 dan melangkah ke Sukahir hasil jaringan lewat perlawanan. Dan kemenangan ini memastikan perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir. Manakala Sepanyol terus mengukuhkan status sebagai antara calon juara. Lah.
1: Ya, betul. Dan siapa lawan Sepanyol lepas ni? Sepanyol akan bertemu pemenang Amerika Syarikat USA versus Belgium di suku akhir pada 10 Julai nanti. Di mana salah satu itulah kan yang siapa yang menang kan yang akan mereka temukan.
2: Kejap lagi dalam 8 hari nanti mereka akan bertemu. Dan pastinya ini USA dan juga Belgium ni, perlawanan ini dianggap antara aksi paling simalah di pusingan 16. Antara perkara menarik, USA mahu membalas dendam kekalahan kepada Belgium pada Piala Dunia 2014.
1: Dan USA tampil dengan prestasi yang meyakinkan sepanjang kejohanan, manakala Belgium masih memiliki ramai pemain berpengalaman yang mampu mengubah permainan pada bila-bila masa saja. Dan pemenang perlawanan ini akan berdepan dengan Spanyol di suku akhir nanti.
2: Okey, baik, sedikitlah ya, trivia menarik mengenai Portugal menentang Spanyol tadi. Ini merupakan satu lagi episod Derby Liberia.
1: Apa tu?
2: Pertemuan dua negara jiran yang mempunyai sejarah persaingan bola sepak yang sangat panjang. Dan juga ini merupakan Piala Dunia terakhir buat Cristiano Ronaldo selepas beliau mengumumkan kejohanan ini adalah penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia.
1: Alah, saya sedih lah. Abang Siar.
2: Tapi kita tak tahu. Mungkin selepas ini beliau akan main lagi. Kita tahu lah, macam sebelum ni pun ada urut-urut mengatakan Siar tak nak main dah. Tapi main lagi.
1: Okey. Mungkin dengan semangat jiwa bola sepak dia tu yang tak boleh nak berhenti tu kan. Peminat pun ramai. Kalau saya pun saya sedih. Yalah, sebab ini antara idola.
2: Idola eh?
1: Ha, rasa macam, kenapa? Saya kalau tengok bola pun memang tengok CR je.
2: Ya, dan kalau kita tengoklah kebanyakan sukan, bukan saja bola sepak lah. Kalau mereka nak meriakkan sesuatu, mereka akan tiru cara Ronaldo.
1: Itu saya tahu tau.
2: Ya, dan banyak juga pemain-pemain bola sepak sama ada tempatan ataupun dunia mengidolakan Cristiano Ronaldo, antaranya Mbappe. Lepas tu dekat Malaysia ni, ada juga pemain-pemain Selangor yang turut menjadikan Ronaldo ni sebagai idola lah.
1: Betul-betul. Jadi walaupun CR7 nak menamatkan perjalanan sukan bola sepaknya, kita kena support je lah. Dia mungkin lebih tahulah apa yang terbaik untuk diri dia.
2: Walaupun apa yang terjadi Kudus hari ni, CR mengubah landscape bola sepak dunia tau. Sebelum ni kita tak tahu kelab di Arab, Al Nassr disebabkan Ronaldo, kita tahu kelab tu.
1: Betul.
2: Okay.
1: Tapi bila saya tengok Ronaldo tu menangis, saya pun menangis.
2: Menangis jugalah eh. Okay, baik, itu dia yang dapat kami kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi. Jangan lupa, antara USA menentang Belgium hari ini pukul 8 pagi, antara perlawanan yang bakal dijangka sengit lah untuk hari ni. Okay?
1: Ya, yang semestinya teruslah dengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu persembahan Dayana Faiza dengan tajuk lagu dia Di Pintu Syurga, ya, kepada pasangan-pasangan sekalian. Kami doakan agar kekal bahagia hingga ke janda, ya, walaupun hubungannya tidak kesepian, tidak mengapa, doakan terbaiklah untuk bekal-bekal kekasih.
1: Betul.
0: Bekal-bekal pasangan, ya.
1: Jadi mendoakan benda yang baik untuk seseorang pun dapat kebaikan juga untuk diri kita.
0: Doa
1: yang berbaik akan berbalik kepada empunya badan. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton kita punya video tular. Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook at FM. Tinggalkanlah komen-komen anda semua. Sebab nanti kita boleh bacakan satu persatu, kan?
0: Confirm baca. Dan untuk hari ni banyak video menarik. Antaranya ada atuk kita ni sanggup pack baju lepas tu nak hilir-hilir pergi rumah cucu.
1: Yo, masalahnya tanda-tanda merajuk tu.
0: Tanda merajuk,
1: Ya, tu yang lari rumah cucu tu.
0: Dan juga ada ni kisah si Rashid. Muka punya gangster. Lepas tu isterinya sound, "Rashid, senyumlah sikit." Tengok senyum.
1: Dengan anak-anak kemain garang. Dan ada juga tentang Piala Dunia 2026. Mesti anda tahu tentang jadual-jadual perlawanan ni. Ni susah, barang rare ni nak dapat.
0: Ada yang tengok dekat handphone je zaman-zaman sekarang. Tapi pakcik kita ni lebih suka tengok poster.
1: Itu pemberian anaknya.
0: Okey, baik. Pastinya banyak lagi perkara menarik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Teruslah dengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Awi Rafael, Asalkan Aku Okey.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.29 minit pagi, KL FM ini baru KL Kulin dan juga Epi Syafiq yang menemani anda menerusi rentak pagi KL dan ya.
2: Ya, maksudnya kita dah memasuki ke video tular yang pertama ini, alkisahnya atau kita ni mungkin merajuk, merajuk dengan neneknya, lepas tu bawa beg pergi ke rumah cucunya.
1: Nasib baik dekat rumah cucu tu.
2: Dekat cucu?
1: Saya rasa dekat lah
2: saya
1: kan.
2: Saya rasa tak dekat.
1: Tak dekat?
2: Dah bawa beg apa semua, kalau dah setakat sebelah kampung tak bawa beg.
1: Alah dah, kalau orang dinamakan merajuk, walaupun sebelah rumah boleh angkut satu almari tau.
2: Oh ya ke? Tante dia buat rumah sekali dah.
1: Kalau dah, bawa dah boleh dah.
2: Mungkinlah atuk ni ya, kita buat cerita lah eh. Mungkin atuk ni tinggal kat Melaka, lepas tu dia bawa begnya pergi rumah cucunya kat KL. Semata-mata nak ajak cucunya pergi kedai makan kedai mamak.
1: Tapi kalau kita boleh tengok atuk ni kan, daripada raut wajahnya antaranya orang yang penyayang. Tapi itulah kenapa atuk ni merajuk.
2: Awak macam tak faham je. Kalau duduk rumah, nenek semua nak bebel-bebel, lepas tu bercatu makan, lah tu nak minum teh tarik, tapi nenek tak bagi, kecil manis lah itulah. Kalau inilah, pergi dengan, kalau pergi dengan cucu, boleh lepak kedai mamak, boleh makan apa-apa.
1: Mana ada. Saya tetap akan marah.
2: Kenapa?
1: Sebab iyalah, kita perlu jaga makanan. Pemakanan perlu jaga, ni perlu jaga. Tapi itulah, atuk ni kan, walaupun dia ni stay-stay merajuk, waktu dia buka pintu tu macam dah biasa sangat merajuk.
2: Biasalah. Bila hubungan dah terlalu lama ada je masalah.
1: Tapi itulah, kita boleh tengok lah. Atuk ni memang betul-betul comel. Sebab apa? Sebab waktu dia carry bag tu kan, bawa bag tu, nak buka pagar tu, dah tahu dah macam mana nak buka pagar. Siap tolak, siap tak tolak. Nak tutup balik pula tu.
2: Pastinya atuk ataupun nenek kita ni, bila bab cucu, mereka akan sayang sangat-sangat tu. Macam saya dululah. Saya, bila saya cakap demam je, saya duduk jauh daripada nenek saya kan. Nenek saya akan datang. Naik bas ke, naik motor ke, tetap akan datang. Macam saya nak masuk sekolah pun, dia akan datang dengan saya punya pakcik lah, naik motor Rezek.
1: Wah, Rezek je. Awak punya nenek kelas.
2: Dia, saya punya pakcik saya tu, pakcik bongsu tu, dia ada motor je masa tu. Motor Rezek, naik motor Rezek sampai ke ni rumah saya. Lepas tu dah balik rumah demam.
1: Balik rumah demam?
2: Yelah, sakit pinggang.
1: Allah, yelah, Rezek macam mana pula kan. Tapi je lah, itu tanda-tanda kasih sayang seorang cucu, seorang orang atuk, nenek kan. Morning tu sebenarnya patut ada dalam satu keluarga.
2: Betul lah. Cerita buat merajuk ni kan. Mungkin anda pernah merajuk. Saya pernah merajuk dengan mak ayah saya dulu. Biasalah budak-budak kan. Yeah. Saya pernah keluar rumah 5 minit je. Masa lapar balik-balik.
1: Ya, yeah, sama. Saya kalau cakap, kenapa mak nak merajuk? Letak baju-baju dekat dalam beg sekolah yang kecil tu. Bawa pergi rumah jiran.
2: Pergi buat jiran.
1: Lepas tu dah lama sikit. Tengok land clear. Baru balik.
2: Baru balik kan. Dah lapar nak makan.
1: Yelah.
2: Kat luar tak ada makanan.
1: Betul.
2: Lepas tu ada juga yang merajuk, nak keluar rumah, nak pergi KL lah, kerja. Boleh minta ni tak duit. Nak merajuk lah, nak minta duit pula. Kan?
1: Susah juga lah orang-orang merajuk ni. Baik, sebentar saja lagi.

0: suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sahabat, 7:41 minit pagi. Kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Seorang atuk ni merajuk pergi ke rumah cucunya, bawa beg, ya, semata-mata nak pergi makan kat kedai mama.
3: Ya, macam kita budak-budak dulu, kalau kita merajuk, kita pack baju-baju juga. Mm-mm. Lepas tu kalau kita lapar, kita balik. Senang nak pujuk bagi gula-gula, boleh reda, kan? Mm. Tapi kalau orang yang berusia ni, macam mana kita nak pujuk mereka ni?
2: Nak pujuk tu ambil masa sikit lah. Sebab orang yang berusia ni sensitif. Kalau nak pujuk pun mungkin dengan perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa yang baik lah. Contohnya mungkin macam suami isteri tengah merajuk. Suami biasanya kalau merajuk, isteri akan buat-buat merajuk juga. Lepas tu suami akan dah pujuk isteri. Padahal suami yang tengah merajuk ni.
3: Itu benda biasa. Jadi sekarang ni kita nak
2: tak biasa tau. Nak buat macam jentu je. Baik-baik, kita nak bacakan komen yang pertama ini.
3: Okey, komen yang pertama daripada Mira, katanya terus buka pagar pula tu macam dah biasa je. Kalau kita boleh tengok video ni, memang atuk dia dah biasa dah. Biasa merajuk.
2: Ya, tu lah nenek je pun jagalah hatinya atuknya. Asyik atuk je nak jaga hati nenek, kan? Okey, dan juga ada Faiz Nurzi katanya, ya Allah, teringat dekat arwah atuk datang rumah kami. Terus cakap dekat saya, atuk rindu nak makan dekat mamak. Terus saya drive bawa atuk belanja atuk makan dekat mamak. Di sebalik wajah arwah atuk yang sangat tua tu, saya boleh nampak dia happy dapat makan dekat mamak, rindunya tu.
3: Ya, semoga arwah atuk ditempatkan di tempat-tempat orang soleh, insyaAllah. Dan ada juga daripada Syafika Badrul, katanya kenapa atuk ni comel sangat. Atuk saya pun suka lepak kedai minum teh tarik dulu.
2: Itulah, biasanya orang lepak kedai mamak ni yang comel-comel lah, termasuklah saya.
3: Ya, awak comel.
2: Saya comel.
3: Menakutkan lah statement tu.
2: Baik, ada juga Sweet Pillow 87 katanya, nenek tahu tak tu atuk lari dari rumah, kang dia pun bawa beg lari rumah cucu juga.
3: Risau. Saya rasa atuk lari dari rumah sebab merajuk dengan kata-kata neneknya. Tapi itulah, atuk tak bujuk, nenek pula merajuk, nenek pula pergi merajuk rumah cucunya juga.
2: Lepas tu dah bergaduh pula dengan mak cucu. Dah cucu pula merajuk.
3: Dah pergi rumah, dah pergi mamak masing-masing. Nak redakan merajuk mereka ni.
2: Daripada kisah ni saya dapat simpulkan, ya, kedai mamak adalah tempat pertemuan dan juga tempat dapat untuk kita hilangkan masalah lah.
3: Mungkinlah, tengok bola pun kat mamak. Semua kat mamak.
2: Iyalah, yang untuk pasangan-pasangan yang suaminya suka lepak mamak, buat rumah tu macam kedai mamak. Ada meja makan tu kan. Lepas tu kerusi, jangan pakai kerusi-kerusi meja makan yang mahal tu, jangan.
3: Yang kat kedai mamak tu
2: punya lah. Kedai mamak tu je. Lepas tu hire seorang ke dua orang, orang ke mamak dekat rumah. Biar wujud untuk suasana-suasana healing-healing tu.
3: Boleh try. Boleh, awak try dulu. Kalau okey, nanti beritahu saya.
2: Rasanya saya akan cuba juga tu. Tak payah nak lepak luar dah. Tak ada nak bergaduh-gaduh dah. Lepak je rumah.
3: Betul. Yeah? Saya setuju benda tu. Jadi itu ada komen-komen anda yang anda telah pun tinggalkan di video tular yang pertama. Dan yang kita nak masuk ke video tular yang kedua, berkenaan dengan seorang bapa ni. Ayahnya ni garang. Nak sambut hari jadi. Anak-anaknya kat belakang. Bila dirakam oleh isterinya, ayahnya acah-acah garang lah.
2: Ya, betul lah.
3: Kuat lagi nyanyi tu. Kuat lagi. Nak macam ni lagu. Nak macam tu lagu. Tapi muka masam, muka garang. Bila isterinya tegur je, isteri dia tegur apa?
2: Rashid, senyumlah sikit Rashid. Rashid pun terus tersenyum Rashid.
3: Ya, Rashid takut dengan suara yang belakang tu.
2: Okey, baik, sebelah sini kami akan bacakan komentar-komentar anda dan ulas lebih lanjut mengenai video tersebut. Untuk waktu ni, jom kita nak gegarkan pagi anda dengan lagu ini.
3: Usai ini dengan tajuk lagunya Jumpy.
2: Tak pagi KL.
3: Ini ber-KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, itu dia Baby Shima dengan tajuk lagunya Island Boy yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda. Mm-hmm. Dan sekarang ni kita dah pun masuk video tular yang kedua berkenaan dengan abang ni.
2: Okey, tak saya nak tanya tadi tu lagu Baby Shima tajuk lagu apa? I Love You apa tadi?
1: Island Boy.
2: Island Boy, saya salah dengar.
1: Kenapa lah pagi-pagi ni awak salah dengar benda-benda yang tak sepatutnya?
2: Oh, sebab apa? Sebab dah lama tak dengar perkataan tu. Tiba-tiba awak cakap macam tu saya jadi teruja kejap. Rupanya salah.
1: Salah. Okey. Dan video kita yang kedua ni kan berkenaan dengan seorang suami ni dan seorang bapa ni nak sambut hari jadi. Mukanya kemain garang. Lepas tu marah anak-anaknya. Eh, kuat sikit. Nyanyi tu semangat. Ni kan. Sekali muka garang-garang kena tegur dengan isterinya. Isterinya cakap satu perkataan je. Silakan
2: Habis. Rashid, senyum sikit Rashid. Rashid daripada muka baru lepas kena makan tebuan tu. Terus jadi senyum. Jadi macam teddy bear Rashid. Tapi yang uniknya nama ayah-ayah kita dulu ni bila dengar namanya dah gerun tau. Rashid, Jaapar,
1: Ismail.
2: Budak-budak sekarang ni nama Daniel, Adrian.
1: Itu bapa-bapa Gen Z. Nampak tak? Nama bapa awak siapa? Daniel. Nampak kelas awak?
2: Bapak kata Kak Cida Karim. Dengar nama dah gerun tau dengan pisai melentingnya. Ini nama budak-budak sekarang Kulin, aduh Fazrin, Natasha. Dengar nama aduhai.
1: Nampaklah perempuan Melayu terakhir kat situ.
2: Sebab saya nampak muka awak ni sesuai nama Maznah tau.
1: Mana boleh. Ingat saya apa? Tapi nama Maznah pun comel juga tau.
2: Oh iyalah betul.
1: Awak je. Saya tahu kalau muka awak kan. Saya rasa awak ni Karim Martopo.
2: Yeah. Wah, Karim Martopo dekat tempat saya tu seorang ni yang selalu jadi juara karaoke.
1: Yelah, samalah tu. Awak pun suka menyanyi. Baik, sekarang ni kita nak baca komen-komen anda semua. Kita ada komen daripada Bihaks. Katanya, senyumlah Rashid. Terror Rashid senyum ya bila terdengar suara harimau.
2: Suara harimau. Yelah, harimau garang. Kena senyumlah. Baik, ada juga Razid. Andy katanya, kau jangan buat hal Rashid. Muka wife dah tahu macam mana. Tengok muka anak dah tahu.
1: Nampak tak muka anak-anak dia comel. Tu yang Rashid takut tu. Dan ada juga daripada Pumping Latte katanya, tapi bapak-bapak macam ni lah yang bondingnya kuat dengan anak dia.
2: Betul. Apa nama, bila kita tengok bapak-bapak dulu kan, walaupun muka garang, tapi dengan anak-anaknya, apa yang anak-anaknya nak, mereka akan tetap usahakan tau.
1: Betul.
2: Lepas tu lagi satu, kalau muka bapak kita garang dengan cucu dia, terus cair kita punya bapak ni.
1: Ya, masalahnya kadang-kadang kita terlupa. Bapak-bapak ni terlupa mana cucu mana anak dah. Sebab dia lebihnya kan cucunya tu.
2: Okey, ada juga Aisyah Rolls kata ha, muka dah gangster. Suruh anak kuat sikit sekali bila dia suruh senyum berdekah.
1: Ya, daripada segarang-garang manusia terus manis-manis, terus senyum macam malu-malu gitu.
2: Ya, nak buat teddy bear je Rashid.
1: Ya, Rashid ni kan. Ada juga daripada Mama Mani katanya muka ganas. Kek pink, pisau pink.
2: Itu semuanya isterinya punya kerja lah tu. Kalau ikutkan suaminya, nak apa nama, keknya bentuk parang. Bila dapat kek isteri, kek pink, kek pink, apa nama, sudu pun pink, semua nak pink.
1: Biarlah. Benda tu comel.
2: Cuba awak bayangkan muka garang dengan misai semua. Lepas tu, dengan kepala botaknya, bila pagi raya pakai baju warna pink.
1: Comel.
2: Tak ke haru tu?
1: Tak, kalau saya macam comelnya bapak ni macam tu.
2: Memalukan tau, dah lah bapak ni kepala gangster dekat punya kampung. Kena pakai baju pink pula.
1: Tapi tak apa, demi menggembirakan hati anak dan isteri, benda ni orang kata okey saja.
2: Yelah, dia lelaki ni demi menghiburkan ataupun membahagiakan isteri juga dan anak, mereka sanggup buat apa saja tau.
1: Saya setuju.
2: Baik, selesai dengan video yang kedua, kita nak beralih pula ke video yang ketiga, nostalgia poster Piala Dunia. Sebab sini kami akan rungkaikan lebih lanjut dan baca komen anda. Waktu ni jom kita terus berhibur dengan lagu ini,
1: Cerpen Fit Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati.
2: Jangan patah hati, rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.